Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sembilan koma delapan Prodo FM, teman terbaik kamu.

92 FM atau buat teman terbaik kamu.

101,2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Masih di Prodo FM Atom Buah dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini teman Prodo ya. Pastinya di pagi hari sudah jam 8 lepas 24 menit. Semoga kamu yang sudah di kantor semangat kerja pagi hari ini, dan yang lagi di perjalanan tetap berhati-hati di jalan ya. Kalau ada lampu merah tolong berhenti. Baik, teman Prodo, kita ngomongin soal lampu merah. Biasanya banyak nih ya, mungkin termasuk saya juga nih yang kadang malas banget nih lama di lampu merah ya teman Pro 2 ya. Sampai ada yang klakson-klakson motornya ya teman Pro 2. Aduh, nah kita ngomongin soal motor, biasanya kalau motor hilang yang dicari itu motornya. Tapi yang satu ini, motornya balik, malingnya malah ninggalin surat permintaan maaf. Jadi kejadian ini viral di media sosial, sebuah motor Vario silver hitam tahun 2012 yang dicuri di Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Akhirnya dikembalikan setelah sekitar 3 hari ya teman Pro 2. Dan yang bikin heboh, motor itu dikembalikan sekitar pukul 2.30 dini hari, dan di dalam jok ditemukan surat permohonan maaf yang ditulis menggunakan bahasa Jawa. Jadi teman Pro 2, dalam surat tersebut pelaku mengaku kilaf dan menyebut dirinya dalam kondisi mabok. Ia juga mengatakan sebenarnya tidak berniat nih mencuri motor tersebut, tapi panik karena hendak dimasa dan membawa motor itu untuk melarikan diri. Jadi surat itu bahkan ditujukan kepada pemilik motor dan ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman atau akrab disapa Pilos. Waduh, malingnya sudah bikin surat, tinggal kurang meterai sama nomor antrian permintaan maaf ya. Tapi tentu saja urusan hukumnya tetap berjalan ya. Polrestabes Semarang membenarkan kejadian tersebut dan menyebut laporan sudah diterima Polsek Tugu. Motor sudah dikembalikan kemudian diserahkan warga ke Polsek Tugu. Sementara itu pelaku sampai saat ini belum ditangkap dan polisi masih menangani kasus tersebut. Jadi teman Pro 2, ini memang unik ya, karena motornya kembali bersama surat maaf. Tapi pesan pentingnya, minta maaf itu baik, tapi jangan sampai permintaan maaf datang setelah melakukan tindak pidana ya. Dan buat pemilik kendaraan, kunci motornya tolong dijaga baik-baik ya Bapak Ibu. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang tiba-tiba ingin menulis surat cinta di jok motor kita. Oke, informasi yang viral ini cukup apa ya, mempermainkan emosi ya. Awalnya emosi jadinya lucu ya. Tapi puji Tuhan ya, motornya kembali lagi dalam keadaan baik-baik saja. Dan itu dia informasi pagi hari ini. Saya Adelia masih terus menemani kamu tentunya dari Geraha Siar Eltari. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi. Tetap di 99,8 MHz.

Pro2 FM Atom buat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2.

dude.

0: Ada, selamat pagi teman Pro2.
1: Masih dari Gracia Altari dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2 dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Selamat pagi buat pejuang kasur. Jam segini sudah siap beraktivitas. Baik ya buat kamu yang sudah siap mandi, sarapan dan siap berangkat, luar biasa ya. Kita aplaus dulu dong. Yang baru bangun dan sekarang masih mencari handuk sambil mikir, hari ini tanggal berapa ya? Hari ini hari apa ya? Tenang, kamu tidak akan dihakimi oleh Adelia di sini. Yang penting sekarang sudah bangun, sudah dengar Pro2, berarti masih ada harapan untuk menjalani hari dengan produktif pastinya. Dan sambil menemani kamu yang lagi sarapan di jalan, di sekolah, di tempat kerja atau mungkin sedang buka toko, Adelia mau kasih kamu informasi terbaru dulu pagi hari ini. Jadi teman Pro2, Kementerian Pertahanan merespon informasi mengenai 8 WNI yang disebut direkrut menjadi tentara Rusia. Jadi pemerintah saat ini masih melakukan verifikasi ya dengan berkoordinasi. Aduh, belibet lagi. Kurang minum air ini kayaknya teman Pro2 ya, atau kurang kasih sayang. Bersama Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, dan Kementerian atau lembaga terkait, verifikasi dilakukan untuk memastikan identitas, status kewarganegaraan, dan juga proses perekrutan serta berikut bentuk keterlibatan para WNI tersebut. Jadi Kemhan menegaskan nih, pemerintah belum mau berspekulasi mengenai bagaimana mereka direkrut maupun bentuk penugasannya sebelum proses verifikasinya selesai. Dari sebelumnya, informasi mengenai 8 WNI ini disebut berasal dari laporan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina pada 27 Agustus. Jadi disebutkan pula adanya dokumen yang diklaim mengkonfirmasi perekrutan tersebut nih. Namun pemerintah Indonesia masih dalam kebenaran informasi dulu ya, teman Pro2, masih didalami dulu, mendalami. Jadi Kemlu juga menyatakan akan mendalami kemungkinan adanya penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Jadi kalau nantinya terbukti ada WNI yang bergabung dengan angkatan bersenjata negara asing, Kemhan menyebut hal tersebut merupakan keputusan individual dan bukan representasi kebijakan pemerintah Indonesia. Jadi untuk konsekuensi hukumnya, pemerintah akan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan fakta yang sudah terverifikasi. Jadi teman Pro2, berita ini masih dalam tahap verifikasi ya. Jangan buru-buru percaya informasi yang beredar sebelum adanya kepastian resmi dari pemerintah ya. Karena di zaman sekarang bukan cuma nasi yang perlu disaring ya, informasi juga perlu disaring. Dan itu dia informasi pagi hari ini. Si Adelia masih terus menemani kamu. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya, karena Adelia masih menemani kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda pidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: Bangun, makan.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

Salah satu keunikan yang dapat kita jumpai di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur adalah ditemukannya banyak moko. Dilansir dari Wikipedia, moko adalah drum dengan bagian atas dan bawah yang tertutup. Dibuat dengan variasi ukuran yang berbeda-beda dan dapat terbuat dari logam perunggu, tembaga atau kuningan. Moko telah dipakai sejak ratusan tahun silam sebagai alat tukar atau barter dalam perdagangan dan dibuat dalam beberapa jenis ukuran. Pembuatan drum telah berlangsung sejak peradaban awal kuno dan dapat ditemukan tersebar di Cina Selatan dan Asia Tenggara. Di daerah Nusa Tenggara Timur, secara khusus di Pulau Alor, moko telah dipakai sebagai alat musik di abad ke-17 karena bentuknya yang mirip kendang. Namun, sejak abad ke-19 lebih sering dipakai sebagai mas kawin oleh kalangan masyarakat Alor. Bentuk fisik moko yang seperti drum memiliki tinggi 80 hingga 120 cm dengan bagian tengah agak mengecil, diameter lubang sisi atas dan bawah sekitar 40 hingga 70 cm. Selain jenis ini, ada juga moko yang disebut sebagai nekara di mana objek ini jarang dibawa-bawa dan jarang dipakai sebagai mas kawin. Secara umum, kepemilikan moko akan meningkatkan status sosial yang dianggap menghargai warisan leluhur meskipun tidak pernah dibuat langsung oleh masyarakat Alor. Karena itu, penggunaan moko telah lama menjadi lambang status sebagai otoritas elit setempat serta simbol kesuburan sehingga lumrah dipakai sebagai alat mas kawin. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Jika kamu ingin melihat moko, kamu bisa mengunjungi Museum Seribu Moko di Jalan Diponegoro Kalabahi untuk melihat langsung beragam jenis moko serta kekayaan budaya Alor lainnya. Museum ini berambisi mengoleksi moko dalam jumlah banyak hingga 1000 atau lebih. Karena itu, tidak heran kalau Pulau Alor pun dikenal dengan julukan Pulau Seribu Moko.

Dan ada iklat bentuk cinta. Lagu yang manis banget ya. Lagunya centil dan juga kayak bikin baper gitu ya teman Pro 2 ya. Dan lagu ini kayaknya ungkapan hati nih seorang pria kepada wanitanya teman Pro 2. Jadi seperti rambut warna-warni, apapun itu tetap cinta ya. Oke teman Pro 2, dan lagu ini akan menutup perjumpaan kita di pagi hari yang luar biasa ini. Belum menutup ya, tapi saya yang pamit. Dan terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang sudah setia menemani Adelia dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan saat ini ya, kurang 4 menit lagi pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan saya Adelia Manik pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget sudah setia menemani Adelia di sini, dan sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Selanjutnya kamu bakal ditemani sama Rara, dan have a nice day. Jangan lupa senyum. Bye bye.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Pro 2 Hitlist ya. Yeah. Seperti biasa di Pro 2 Hitlist, kamu boleh request lagu kamu. Pastinya harus lagu yang terbaru ya yang bisa kamu request. Bisa lewat sosmed kita di akun Facebook ataupun Instagram RRI Pro 2 Atambua ya. Juga bisa di WhatsApp atau di telepon, lain telepon di 0851-3728-7493 2 ya, sampai jam 12 siang seperti biasa ya. Buat kamu yang pengen gabung dan request, silakan yang gabung buruan, jangan sampai ketinggalan ya. Oke deh, kalau gitu sambil nungguin kamu yang mau gabung, kita dengerin lanjut aja nih lagu-lagu yang keren-keren, yang terkini, ter-up to date buat kamu. Stay cool terus di Pro 2 Hitlist.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan kita masih nungguin juga yang pengen gabung buat request di Pro 2 Hitlist. Yang baru monitor juga boleh gabung banget, silakan komen di sosmed kita boleh. Terus ya sosmed kita di Facebook atau Instagram @rripro2tambua atau bisa di WhatsApp 0851 3728 7493. Masih punya waktu sampai jam 12 siang ya buat yang monitor mau gabung, mau request silakan. Kita bacain dulu nih yang gabung di sini, ada Noxe di Kalimantan. Selamat pagi Kakak. Noxe mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salam buat Kakak penyiar aja, semangat terus siarannya. Terima kasih banyak. Oke, udah kita hadirkan tadi lagunya ya. Terus ada Lara Purnamasari katanya, assalamualaikum, selamat siang Kak, mau request lagu dari Vies Otuan. Oke deh, kita siapkan lagunya ya, kita hadirkan buat kamu. Yang mau gabung sekali lagi silakan di WhatsApp 0851 3728 7493.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: teman Pro2. Iya. Terima kasih buat kamu yang udah monitor terus ya di Pro2 Hitlist saat ini, yang udah gabung juga terima kasih. Ya, teman-teman yang udah ngirimin kata-kata motivasi juga nih buat penyiar, katanya semoga setiap kakak yang kata yang kakak sampaikan di siang ini bukan hanya terdengar di telinga tapi bisa sampai ke hati pendengar. Wah, terima kasih buat kamu udah gabung ya, doa yang baik deh buat kamu juga ya. Oke, buat teman-teman yang udah gabung, udah setia terus dengerin Pro2 FM, thank you banget ya. Di Pro2 Hitlist kita udahan dulu sampai di sini. Kita bakal lanjutin lagi keseruan kita di Santai Siang Pro2 FM dengan banyak banget acara yang bakal nemenin kamu siang ini. So, selamat lanjutin aktivitas kamu, tetap sehat dan semangat ya. Untuk balik, tapi cek harga tiket sudah naik. Cari uang, pinggir balik, paling murah naik layan atau batik. Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro2 Hitlist.
1: Request di Pro2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

Oke, teman pro 2 ya, di siang hari ini kita bakal ikutin

0: Siang, Rara.
1: Oke, gimana kabar hari ini? Oke. Sudah. Oke. Baik, kabar baik ya?
0: Ya, kabar baik. Puji Tuhan.
1: Baik terus. Oke, gimana hari ini aktivitasnya? Apa saja kira-kira? Ada jur tidak hari ini?
0: Hari ini kebetulan lagi kosong, jadi ya di rumah saja. Dan lanjut ke sini.
1: Oke, baik. Jadi kalau nggak ada jur berarti di rumah aja ya?
0: Di rumah.
1: Ibu rumah tangga ya?
0: Ibu rumah tangga.
1: Oke, ngurusin berapa ekor? Berapa anak, sorry?
0: Baru dua.
1: Baru dua ya? Berarti mau nambah. Bisa ya?
0: Bisa.
1: Oke. Nah, Asri ini udah saya lihat bertahun-tahun ya teman berdua ya menjalankan usaha jasa makeup artist dan ini home service ya dari rumah ke rumah. Itu udah dari kapan ya berarti?
0: Awal mula ini memulai usaha ini di tahun 2018.
1: Oke.
0: Ya, 7 tahun lah berjalan.
1: Iya,
0: kita bisa bandingkan kita dan Bunda Maria.
1: Kalau mereka ke barat-baratan karena memang ya keturunan Indo ya, campuran blasteran ya. Kalau kita muka blasteran belang-belang. Kita ke timur-timuran lebih. Ya asli orang NTT ya. Kalau mau sama persis tidak mungkin, tapi mirip-mirip ya. Kadang kalau sudah kayak jatuh cinta sama hasil make up Bu Namaya, maunya sama persis, aduh sama. Ini jadi tantangan tidak Bu buat seorang make up artis?
0: Aduh, sama tantangan itu juga seperti kalau kita berhasil memuaskan klien, apa maksudnya kita berhasil ini mengatasi tantangan itu, suatu kepuasan tersendiri bagi bagi kita, bagi saya sebagai MOA sebagai suatu kepuasan tersendiri.
1: Ada nggak sih yang memaksa untuk meminta kayak tadi ya mau style ini terus, tapi akhirnya kan kayak Astri bilang sudah sesuai, itu kan wajah kebaratan sama kita yang kecantikan yang beda. Itu Astri menjelaskan bagaimana?
0: Itu sebenarnya kalau ada pelanggan yang bilang, "Kak, saya mau persis kayak begini, saya mau kayak begini," tapi syukurnya yang selama ini saya temui pelanggan itu kayak tidak kayak bilang, "Kak, harus begini,"
1: tidak
0: itu tidak
1: ya.
0: Bilang, "Kak, bisa tidak buatnya seperti ini aja, mirip begini." Itu nanti saya akan usahakan buat supaya bisa mendekati model yang mereka mau.
1: Jadi sejauh ini aman ya.
0: Sejauh ini aman.
1: Semoga ke depan tidak ada yang tantrum begitu. Oke.
0: Jangan sampai.
1: Berarti ini dari segi apa ya? Melayani juga pelayanan juga berarti ke Astri juga pastinya dengan cara yang apa ya, bisa memuaskan klien juga,
0: mencapai kepuasan klien itu visi dan misi, bisa dibilang visi dan misi dari kita.
1: Nah itu ada nggak sih kayak cara khusus mungkin biar pelanggan betah dengan kita, biasa diajak ngobrol kah, diajak bergosip kah?
0: Kalau orang timur kan bilang bergosip ya, bikin bangun mood pelanggan lah, apalagi kalau kan bermacam beragam karakter yang saya temui kan, jadi saya juga berusaha untuk ikutin moodnya. Kalau mereka lagi tidak pengen diajak terlalu banyak ngobrol ya diam saja, kerjakan saja sampai selesai. Kalau mereka nyambung ini saya tanya, mereka jawab dan mereka balik bertanya, saya jawab, oh itu akan panjang ceritanya.
1: Oke, luar biasa. Jadi menyesuaikan dengan
0: mood ya, mood klien.
1: Karakter juga,
0: karakter klien juga iya.
1: Betul ya. Jangan kadang apa ya, kadang mereka enggak suka ngobrol tapi kita ajak ngobrol jadi mereka bad mood ya.
0: Apalagi kalau seperti pelanggan yang umurnya sudah berumur ya di atas 50-an. Itu kan tidak bisa kita ajak bercanda seperti umuran saya
1: ya, betul,
0: masih
1: betul.
0: Umur 30-an ini. Saya juga harus menyesuaikan ya.
1: Iya, betul banget nih teman Pro 2. Nah, baik, seru banget nih obrolan kita tentang jasa makeup artis rumahan atau home service dari Kak Astri Ledira Mua ini. Oke, kita bakal lanjutin lagi. Kayaknya kita jeda sebentar dulu yang

0: 89,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Kita masih di Santai Siang Pro 2 FM, dan siang ini kita masih bareng sama pelaku jasa makeup artis home service. Ada Kak Astri, Anastasia Astriani Maupelun ya, yang akrab disapa Kak Astri, pemilik usaha Astri Ledira Mua atau makeup artis. Halo Kak Astri, masih semangat ya?
1: Halo, masih semangat dong.
0: Harus ya. Kapan lagi nih kita berjumpa sekaligus reuni ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, di tengah banyaknya persaingan nih ya, makeup artis gitu, kita pengen tahu nih kalau Kak Astri sendiri mungkin punya kreasi makeup sendiri yang berbeda dari stylist yang lain begitu kan. Biasa kalau setiap makeup artis itu kayak ciri khas makeupnya tuh beda. Orang lihat, ini kamu cantik, kayaknya yang makeup ini dia bisa langsung ditebak ya.
1: Bisa langsung ditebak.
0: Kalau Astri sendiri, ciri khasnya kayak gimana sih?
1: Kalau saya sendiri, saya juga berusaha untuk membuat satu ciri khas dalam usaha saya ya. Jadi kalau makeup, kalau orang makeup di saya itu, saya berusaha buat se-flawless mungkin.
0: Okay. Ya,
1: dengan tidak menghilangkan gambar asli muka dari klien. Jadi klien mukanya tidak berubah seperti orang lain ya. Tetap seperti dirinya sendiri, tapi tetap terlihat cantik.
0: Ya. Oke. Benar ya. Kadang ada yang make up langsung bikin berubah ini.
1: Beda begitu. Jadi ini tipe-tipe make up yang manglingi seperti mua-mua lain pakai itu saya tidak pakai ya. Jadi saya ini seperti lebih ke natural make up dan flawless make up. Itu semua saya terapkan dalam setiap jenis make up saya, mulai dari make up pesta, peminangan sampai pengantin. Dan juga dari ini gaya rambut ya. Kalau saya yang make up dan pegang rambut, pasti orang-orang langsung tahu kalau itu saya, itu hasil karya tangan saya, karena ada perbedaan. Ya, jadi di rambut pun begitu, saya berusaha buat rambut klien itu serapi mungkin, meskipun hairdo-nya disasak mengembang seperti apapun, tetap pasti akan rapi kalau saya yang menata. Dan itu sudah berulang-ulang di komentari ya, dikomentari oleh orang-orang yang sering melihat hasil make up saya, dan itu saya sadari bahwa itu adalah ciri khas saya, dan saya selalu mempertahankan itu.
0: Luar biasa, keren ya. Jadi emang masing-masing make up artis itu punya ciri khasnya.
1: Iya, punya ciri khasnya.
0: Luar biasa nih. Nah, terus kalau Kak Astri bilang ya kalau make up itu biasa handle sendiri ya. Apa memang ini kalau memang bekerja dari rumah ke rumah itu sendiri atau ada asistennya nih?
1: Tergantung dari berapa klien yang saya pegang. Jadi kalau hanya satu orang atau dua orang dan waktu yang kita punya itu lumayan panjang, saya pergi sendiri untuk make up. Tapi kalau saya menerima orderan, biasanya itu saya sering terima orderan itu borongan, kayak 11 orang, 12 orang, 13 orang, sampai bahkan 14 orang itu saya sering terima. Nah, di situ saya biasa memakai jasa asisten, asisten mua.
0: Itu sekitar berapa asisten yang dipakai tuh?
1: Ya, kalau saya dapat pelanggan sekitar belasan, itu pasti dua orang saya pakai asisten untuk bantu saya. Jadi tugas mereka itu bukan untuk make up dan hairdo, bukan, itu tetap saya ya, saya yang pegang. Nah, tugas mereka itu hanya catok, curly rambut klien, rapikan barang-barang yang kami bawa, tetap untuk styling rambutnya itu tetap saya yang pegang, karena permintaan sesuai dengan permintaan klien itu mereka maunya saya yang pegang. Itu juga tantangannya di situ juga.
0: Betul ya, kadang ada yang saking sibuknya jadi dipegang sama asisten.
1: Nanti kan kalau asisten kan dia ini kemampuan dia kan berbeda. Sama saya. Jadi takutnya kalau dia yang handle semuanya, hasilnya tidak sesuai dengan yang klien harapkan. Karena biar bagaimanapun, meskipun mereka belasan orang juga, mereka bookingnya saya ya. Jadi itu juga tanggung jawab saya, bagaimana saya harus bisa menghandle semua dengan waktu yang sudah diberikan dan bisa tepat waktu.
0: Oke, luar biasa. Jadi ini juga menjaga profesionalisme, nama baik
1: sekali.
0: Juga.
1: Nama ya, baik ya.
0: Jadi ini loh hasil karyanya Astri, benar-benar tangannya sendiri. Asisten cuma membantu, ambilkan ini, gitu ya.
1: Catat rambut.
0: Tolong catatin
1: mereka
0: dulu
1: juga
0: ya.
1: Punya peran penting. sudah berumah tangga, sudah pasti banyak sekali campur tangan dari pasangan, suami, dari suami.
0: Oke. Jadi modal dari?
1: Ya, modal dari suami ya.
0: Dari suami. Oke, luar biasa. And then ini berarti terlihat banget support dari suami untuk usaha Astri ya.
1: Sangat-sangat mensupport.
0: Wah, karena biasanya kalau suami ada yang tidak mengizinkan, tapi ini justru
1: ini sangat mendukung dan dia juga rela kalau job saya sampai ini antar kabupaten gitu sampai Soe, pernah di Soe, pernah di Kupang.
0: Wow.
1: Dia rela mengantar saya sampai ke sana untuk
0: menemani.
1: Ya, menemani make up.
0: Oke, okay. Ya. Aduh, so sweet sekali. Padahal udah punya anak dua nih.
1: Anak dua.
0: Oke, okay, teman perdua. Nah, kalau usaha seperti ini nih kita pengen tahu juga nih Kak Astri, gimana nih keuntungannya gitu. Kira-kira di awal itu dari apa ya? Modal itu sudah terkumpul keuntungan tuh di bulan keberapa sih?
1: Jadi kalau bicara tentang keuntungan ya, kalau bisnis ini sih memang ini butuh proses yang sangat panjang ya, untuk kita bisa mencapai titik keuntungan bersihnya.
0: Gitu. Iya betul.
1: Jadi satu tahun pertama saya mencoba memulai usaha ini ya, hampir-hampir semuanya hanya untuk modal. Karena alat-alat make up yang saya gunakan untuk pekerjaan saya ini bukan hanya satu macam, tapi bermacam-macam jenis dan bermacam variasi harga ya. Jadi saat saya dibayar oleh pelanggan pertama, uang itu kemudian saya gunakan lagi untuk membeli produk alat make up lagi yang lainnya. Begitu seterusnya sampai satu tahun berjalan. Jadi dalam satu tahun berjalan itu saya berusaha untuk mengumpulkan modal saja dulu, tidak usah pikir keuntungannya dulu. Karena ya saya juga sangat menikmati pekerjaan ini ya. Ini hobi dan juga talenta yang Tuhan kirim ya untuk saya nikmati dan bisa memberi saya ini pendapatan untuk menghidupi keluarga saya ya. Jadi di situ
0: setahun ya,
1: setahun
0: lebih, ya.
1: Setahun itu fokus untuk modal saja.
0: Modal.
1: Setelah itu kan sudah 7 tahun berjalan. Nah, dari situ kalau di saat ini hari ini saya melihat ya sudah banyak sekali keuntungan yang saya dapatkan ya.
0: Oke, itu seperti apa sih yang mungkin paling bisa dirasakan berbeda nih? Kalau dulu belum ada kerja, tidak bisa punya ini. Tapi sekarang sudah ada kerja, bisa punya apa nih kira-kira yang paling
1: puji
0: berbeda?
1: Tuhan, sejauh ini pekerjaan ini bisa membiayai diri saya untuk kuliah lagi. Saya lanjut lagi kuliah di Universitas Terbuka ya, supaya fleksibel dengan waktu saya sebagai MUA ya.
0: Wah, keren.
1: Iya. Jadi sejauh ini bisa membiayai pendidikan saya. Saya juga tidak putus harapan untuk mengejar pendidikan jenjang S1 lagi.
0: Oh,
1: ya.
0: Keren. Itu yang paling dirasakan.
1: Ya, ini yang paling dirasakan, yang membuat saya juga terharu dengan perjuangan saya di dunia ini.
0: Udah semester berapa nih Kak Astri?
1: Puji Tuhan, saya sudah selesai. Dan ya,
0: sudah selesai.
1: Puji Tuhan, November mungkin saya sudah bisa wisuda.
0: Oh, luar biasa nih teman Pro 2. Jadi ternyata berumah tangga sekalipun itu tidak menghalangi,
1: tidak
0: ya,
1: menghalangi
0: untuk
1: mimpi-mimpi saya. Iya, untuk pendidikan, pendidikan. Ya, bagaimanapun saya kan sudah berkeluarga. Saya juga mau menjadi contoh yang baik untuk anak-anak saya. Mencontohkan mereka bahwa pendidikan itu juga sangat penting untuk kebutuhan hidup kita ke depannya, untuk mengejar masa depannya.
0: Oke, luar biasa. Dan ini mumpung masih muda juga ya.
1: Iya,
0: jadi
1: muda.
0: Memanfaatkan waktu dan sebaik mungkin.
1: Iya, memanfaatkannya.
0: Luar biasa. Oke, berarti ya sejauh ini usaha dipegang sendiri semua, di manajemen sendiri ya.
1: Iya, di manajemen sendiri.
0: Terus kalau sistem marketing nih, promosi lewat apa aja nih?
1: Sejak awal memulai, awalnya itu dari mulut ke mulut.
0: Okay.
1: Iya. Dari mulut ke mulut, berkembang dari lingkup keluarga, keluarga terdekat, akhirnya bisa ke orang luar. Nah, setelah saya melihat perkembangan saya seperti itu, akhirnya saya mencoba kayak ingin lebih lagi dan saya melihat peluang di sosial media, terutama Facebook pada saat itu dan juga Instagram dan TikTok. Ya. Jadi saya marketingnya lewat Facebook, itu yang utamanya lewat Facebook, kemudian Instagram, kemudian TikTok.
0: Oke, jadi semakin berkembang ya.
1: Semakin berkembang.
0: Kemarin-kemarin kayak belum ada Instagram, itu belum begitu aktif.
1: Iya, belum terlalu aktif. Sekarang
0: juga
1: kan
0: belum.
1: Iya.
0: Sekarang udah semua canggih ya.
1: Iya.
0: Jadi media sosial semua dimanfaatkan. Di situ bisa jadi tempat juga untuk promosi.
1: Iya.
0: Boleh tahu kalau
1: membekas dalam ingatan saya itu dukanya waktu saya mengandung anak kedua di tahun 2019. Saya mengejar job saat itu, di perjalanan saya sendiri dengan motor. Di perjalanan jalannya kebetulan menurun dan berlubang, akhirnya saya terjatuh dengan posisi saya lagi mengandung. Ya, tapi kemudian saya bangun dan saya berdoa di situ, loh Tuhan, tuntun saya supaya saya bisa sampai di alamat pelanggan dan bisa selesaikan semua kemudian pulang. Jadi saat itu saya berdiri dan saya lihat badan saya tidak ada tergores sedikit pun, dan saya masih meraba-raba perut saya saat itu hamil sekitar 6 bulan waktu itu. Nah, ternyata saya dengan bayinya tuh baik-baik saja. Akhirnya saya lanjut lagi ke rumah pelanggan waktu itu, job peminangan. Dia peminangan saya, sampai ke rumahnya saya make upin dia, dia puas dan dengan hasilnya saya pulang, kemudian saya ceritakan ke orang rumah dan mereka semua panik dan akhirnya memeriksa saya. Ternyata puji Tuhan saya baik-baik saja sampai saat ini.
0: Wah, luar biasa. Wah, keren ya. Ini dalam kondisi hamil pun tetap menerima job ya.
1: Iya, karena dipercayakan oleh pelanggan, karena mereka maunya ya Kakak Astri tolong datang, ini kami tunggu. Kami tunggu Kakak Astri datang baru kami ini. Kami tidak mau make up di yang lain lagi ya. Itu satu kayak wah, ini
0: ya,
1: kita tidak bisa menolak kalau kalau permintaannya seperti itu. Jadi mau tidak mau saya harus tetap profesional ya, meskipun pekerjaan yang kecil ini ya. Tapi saya tetap memberikan yang terbaik untuk pelanggan.
0: Luar biasa. Itu berarti dengan jarak yang tidak dekat ya, kalau
1: dengan
0: itu.
1: Iya, dengan itu waktu itu job saya tuh di kilo 4 itu.
0: Ya.
1: Sedangkan rumah saya di Tenderbot.
0: Ujung ke ujung,
1: ujung ke
0: ya.
1: Ujung dan jatuh
0: di jalan sendirian. Tidak, berarti tidak ada sama sekali kendaraan yang lewat ya?
1: Tidak ada, kebetulan jalan itu di jalan ini ya, setapak ya. Jadi sepi dan tidak ada orang, dan saya dengan motor dan koper make up rubuh dari
0: OMG. Tapi syukurlah masih dilindungi
1: Tuhan ya, sampai hari ini.
0: Aduh, keren sekali, terharu nih jadi dengar cerita perjuangannya Kak Astri ya. Tapi sekarang udah pakai asisten, biasanya masih jalan sendiri atau
1: kalau
0: diantar?
1: Dengan asisten ya, kalau barang bawaan kita banyak kita pakai Maxim.
0: Oke, sekarang udah banyak
1: kemudahan sekarang,
0: taksi online. Jadi ya udah enggak bawa motor sendiri ya.
1: Lagi.
0: Karena itu juga beresiko ya.
1: Beresiko.
0: Apalagi kalau malam gitu, pernah nggak sih kayak pagi hari, dini hari atau malam hari?
1: Itu pasti. Pekerjaan kami ini start jam 3 pagi. Apalagi kalau pegang klien wedding. Sedangkan klien ini pemberkatannya harus di jam 8. Dan saya harus pegang pengantin dan mamanya. Otomatis jam 3 kami sudah harus ke rumah, udah prepare semuanya dan sudah harus selesainya itu paling lambat tuh jam 7 pagi. Selesai
0: betul, ya.
1: Semuanya ya.
0: Sebelum ke gereja. Nah, masih ingat tidak paling jauh itu lokasinya di mana?
1: Paling jauh itu ya di Kupang waktu itu. Pelanggan saya dari Kupang dan Soe.
0: Itu kalau Kupang mungkin aksesnya mungkin mudah-mudah. Kalau yang dekat tapi
1: aksesnya ribet. Jauh, ribet itu di Kaputu. Itu jalan rusak waktu itu. Duh, itu susah payah kita sampai di sana dengan jarak tempuh yang 2-3 jam. Dengan medan yang berlubang, dengan beban barang-barang yang kami bawa harus dipikul di atas motor semuanya waktu itu.
0: Ini tantangan sekali ya. Tapi selesai ya.
1: Selesai.
0: Lancar.
1: Luar
0: biasa nih teman Pro 2. Itu ya kisah suka dukanya Kak Astri. Apa nih yang menyenangkan?
1: Menyenangkan saya kebetulan saya juga bergabung dengan Persatuan Makeup Artist NTT ya. Jadi kami tergabung dalam satu komunitas. Saya ini sering dipercaya untuk menerima orderan dari Kupang, tamu-tamu dari Kupang, dan itu sering dipercayakan kepada saya. Dan yang paling istimewa saat itu saya diberi kesempatan untuk make up Ibu Kapolda NTT, Ibu Vera Asadoma.
0: Wow, keren. Ini yang baru ya, Ibu?
1: Nah, ini gubernur yang lalu, yang sekarang kan yang baru.
0: Betul. Oke. Wah, ini jadi paling mengesankan.
1: Paling berkesan dan sangat membekas.
0: depan pengen nggak punya studio sendiri?
1: Iya, kalau sejauh ini sih yang peluang untuk saya itu kebanyakan pelanggan datang ke rumah juga langsung. Mm-hmm. Saya juga menyetting rumah saya seperti
0: mini studio ya, di rumah.
1: Mini beauty studio ya, untuk kalau ini pelanggan yang hanya booking untuk make up satu orang saja, itu mereka langsung ke rumah.
0: Oh, bisa ya.
1: Nanti tinggal Sherlock, mereka datang ke rumah dan make up selesai.
0: Udah ada mini studio di rumah ternyata. Terus ada harapan apa lagi nih ke depan untuk usaha Astri ini?
1: Ya, kalau harapan saya tentunya usaha ini terus berkembang ya. Terus berkembang dan banyak dikenal oleh masyarakat luas. Dan ini saya juga menjual jasa yang bisa sangat bisa saya pertanggungjawabkan, dan juga di sini yang paling saya utamakan dalam usaha saya ini adalah kebersihan. Jadi saya ini adalah salah satu make up artist yang sangat mengutamakan kebersihan dalam proses pengerjaan saya. Jadi ini semua fasilitas, semua alat-alat tempur saya itu saya berusaha untuk sesteril mungkin sebelum mendarat di kulit wajah klien.
0: Ya, jadi mendarat mulus tanpa noda
1: dosa.
0: Jadi itu ya kelebihan dari Kak Astri, Lady Ram Makeup Artist ini. Jadi selalu menjaga kebersihan
1: yang utama.
0: Nah, kita minta tips dong dari Kak Astri untuk teman-teman yang lagi mendengarkan biar bisa menjadi pelaku jasa seperti Kak Astri ini, seorang makeup artist. Tipsnya dari Kak Astri apa nih?
1: Kalau dari saya pribadi berdasarkan pengalaman hidup saya, untuk adik-adik yang mau berusaha di bidang make up, hal yang paling utama itu adalah berlatih dulu, munculkan skill kalian terlebih dahulu sebelum kalian memulai usaha untuk menerima orderan ya. Karena tantangan kedepannya itu sangat besar. Jadi yang paling utama skillnya harus latihan dulu, latihan. Setelah berlatih, persiapkan mental kalian, karena di luar sana banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan kita temui dengan berbagai macam karakter klien yang akan kita hadapi. Itu memang kenapa banyak MUA yang dia stuck di situ, dia tidak bisa berkembang karena mentalnya langsung down. Karena saat bertemu dengan tantangan, ternyata mereka tidak siap untuk menerima tantangan itu dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Nah, dari situ saya juga kadang kasihan dengan teman-temannya. Kenapa kamu tidak mau lanjut? Itu saya dulu pernah dikomplain begini-begini. Seharusnya kalau kamu dikomplain seperti itu, kamu harus berpikir bagaimana caranya saya bisa untuk supaya jangan dikomplain lagi seperti itu. Jadi begitu, saya juga begitu, cara saya mengupgrade skill saya ini kayak setiap kali dari awal mulai usaha itu, pertama saya pegang klien, setelah itu saya foto, dan kemudian saya lihat dari kamera saya, ini ternyata yang kurang. Besoknya saya dapat klien lagi, saya berusaha untuk menambahkan di bagian yang kurang itu. Begitupun seterusnya, selalu sampai dengan hari ini, itu juga masih saya terapkan untuk meningkatkan skill ya.
0: Keren ya. Jadi belajar dari kekurangan
1: dan persiapkan mental. Mental itu juga penting, sangat penting, karena mental ini juga bisa menentukan usaha kita lanjut atau tidak.
0: Betul.
1: Kalau mental kita drop, sudah berhenti.
0: Selesai.
1: Tapi kalau kita mental kita pantang mundur, maju terus. Mau jatuh bangun tetap maju.
0: Betul banget. Ya, fisik mental juga harus kuat ya.
1: Dan skill ya.
0: Skill yang utama juga. Ini dia teman Prodo. Itu kunci dari Kak Astri Ledira Makeup Artist biar bisa seperti Kak Astri ya di bidang usaha jasa ini ya. Oke, yang terakhir ada lagi mungkin semangat atau motivasi yang bisa Kak Astri berikan untuk teman-teman yang mendengarkan biar mereka juga bisa lebih semangat untuk memulai usaha
1: apapun ya
0: sesuai
1: mulai
0: mereka inginkan gitu ya.
1: Yang pertama jangan gengsi, jangan merasa minder, apalagi dengan teman-teman seangkatan kita yang sudah berhasil, apalagi pekerjaannya menjadi orang berseragam, sedangkan kita hanya biasa-biasa saja dengan baju seadanya kita bekerja. Jangan pernah minder dengan hal itu ya. Setiap orang punya takdir hidup masing-masing. Lakukan pekerjaanmu sepenuh hati ya. Jangan pernah malu, itu saja.
0: Okay.
1: Harus semangat. Jadi saat ada ide di kepala usahakan, ah sepertinya saya bisa usaha jual makanan ini ya. Setelah itu pulang jangan berdiam, cari tahu kemampuan diri, gali, coba masak itu atau coba jahit itu kalau kita passion kita di menjahit ya. Jadi jangan berhenti, berusaha memaksakan diri kita untuk mencari tahu tentang rasa penasaran-penasaran itu, karena nanti rasa penasaran-penasaran itu yang akan membuat kita berkembang jadi lebih baik dan mempunyai banyak pengalaman di bidang itu ya.
0: Begitu ya Kak Astri ya. Itu apa ya, sedikit suntikan motivasi dari Kak Astri. Begitu pula ya cara Kak Astri berkembang dari nol. Bertumbuh dan berkembang sampai sekarang nih. Semoga kita doakan semakin maju dan sukses ke depan untuk usaha Kak Astri.
1: Terima kasih Rara.
0: Oke, apa yang diinginkan, apa yang menjadi harapan, semua bisa tersampaikan. Amin. Oke, terima kasih juga teman-teman Pro 2 ya, sudah setia bersama kita di Santai Pro 2 FM. Kita pamit ya Kak Astri ya.
1: Iya.
0: Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang.

0: 누구였든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Siang di Produa FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

Oke, teman Pro 2, kita di Santai Siang Pro 2 FM. Kali ini informasi buat kamu dari dunia hiburan dan juga olahraga ya buat kamu. Oke, dari dunia olahraga hiburan dulu kali ya. Oke, ada serial antologi Black Mirror yang resmi kembali dengan musim ke-8. Netflix mengonfirmasi produksi Black Mirror season 8 ya telah dimulai di Inggris pada musim panas 2026. Nah, dilansir dari Variety, proses syuting berlangsung sekitar 16 bulan setelah musim ke-7 tayang di Netflix. Produksi terbaru ini kembali digarap oleh kreator Charlie Brooker sebagai penulis dan juga produser eksekutif. Brooker juga akan bekerja bersama Bishaka Ali, kreator serial Miss Marvel ya. Keduanya terlibat dalam pengembangan cerita untuk musim terbaru Black Mirror. Salah satu lokasi syuting yang telah dikonfirmasi berada di Hope Cove House ya, hotel yang terletak di kawasan pesisir Hope Cove yang diubah namanya menjadi Sandcastle Hotel selama proses produksi. Nah, Charlie Brooker ya, juga sempat terlihat berada di lokasi syuting itu, namun ia tidak bertindak sebagai sutradara untuk episode yang sedang diproduksi di tempat itu.

AG Teman Pro 2, kabar mengenai kembalinya Black Mirror ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Brooker sejak Januari 2026 ya. Saat itu ia memastikan serial itu akan kembali dan menyebut cerita musim baru sudah mulai dikembangkan. Dan Teman Pro 2, dari dunia olahraga dulu kita beralih. Ada kabar dari Barcelona yang secara resmi mendatangkan striker Brazil Gabriel Jesus dan berasal dari Arsenal ya, dengan masa kontrak 3 tahun senilai 10 juta euro plus 4 juta tambahan. Dan hal ini terjadi setelah gagal merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid akibat penolakan klub ya. Pemain berusia 29 tahun itu menjalani pemeriksaan kesehatan dan segera bergabung dengan skuad Hansi Flick untuk bersaing memperebutkan tempat di tim utama. Jesus mencatatkan 32 gol dan 22 assist dalam 123 penampilan untuk Arsenal. Namun hanya mencetak 3 gol dalam 14 pertandingan Liga Inggris musim lalu dan 3 gol lagi dalam 17 pertandingan sebelumnya akibat masalah fisik. Dan ia mengungkapkan kebahagiaannya bergabung dengan Barcelona meskipun menerima pemotongan gaji signifikan ya. Dan Arsenal sendiri tidak memberikan perlawanan terhadap kepergian Jesus karena ia tidak menemukan tempat reguler di starting XI dalam beberapa tahun terakhir ya. Barcelona mencari pengganti Robert Lewandowski setelah upaya merekrut Alvarez gagal, Teman Pro 2. Oke. Info ini selengkapnya kamu bisa akses di portal berita RRI, rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Sate Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di santai siang Pro 2 FM. Iya, masih ada lagi nih informasi buat kamu pastinya teman Pro 2. Oke, dari dunia olahraga ada pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie yang kabarnya lolos ke babak 16 besar China Masters 2026. Dan Jonathan ini lolos usai menang atas tunggal Malaysia Jun Hao Leong ya. Jojo yang merupakan unggulan pertama dalam turnamen berlevel Super 750 ini menang secara straight set ya 21-17, 21-19. Laga berlangsung selama 44 menit di lapangan 1 Shenzhen Arena Tiongkok pada Selasa 1 September kemarin. Dan seusai pertandingan, Jojo mengatakan bahwa pertandingan berjalan cukup baik ya, meski ia mengaku masih perlu beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Nah, di game kedua Jojo sempat tersalib di poin 13 sama hingga akhirnya tertinggal 15-19 oleh Leong. Namun, tunggal putra nomor 1 di dunia itu berhasil membalikkan keadaan setelah sukses mencatatkan 6 poin beruntun. Jojo mengaku tidak ada perbedaan ya, meski sekarang menyandang predikat sebagai tunggal putra nomor 1 di dunia versi BWF. Namun menurutnya hanya bagan saja yang berbeda, sementara lawan-lawannya itu tetap sama teman bro 2. Sang juara dunia ini tetap rendah hati ya. Rendah hati atau rendah diri ya. Oke, dari dunia olahraga kita beralih dulu ke dunia entertain dari dunia perfilman lagi. Ini ada film Rumah Singgah teman Pro 2 yang mengangkat perjalanan Carla, seorang atlet lari muda yang menghadapi diagnosis kanker tulang ya. Penyakit tersebut memaksanya meninggalkan kehidupan yang selama ini dibangun melalui dunia olahraga dan persiapan kompetisi. Dalam menjalani pengobatan, Carla ini kemudian menetap di sebuah rumah singgah khusus bagi pasien kanker. Nah, tempat itu dikelola oleh Bu Andin dan menjadi ruang pertemuan Carla dengan penghuni lainnya gitu. Carla ini berkenalan dengan Lucky, dengan Tony dan Pika, dan juga akhirnya sering menghadapi perjuangan yang sama-sama sedang menghadapi perjuangan melawan penyakit ya mereka ini. Dan kehadiran mereka perlahan membantu Carla menghadapi perubahan besar yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, kebersamaan keempat tokoh ini berkembang menjadi persahabatan yang dipenuhi dukungan dan semangat untuk bertahan. Mereka juga berusaha mewujudkan berbagai keinginan sederhana di tengah keterbatasan yang sedang dihadapi. Oke, film Rumah Singgah ini teman Pro 2 diperankan oleh Adisti Zara sebagai Carla, kemudian Devano Danendra sebagai karakter bernama Lucky dalam film tersebut. Juga film ini digarap sutradara Dian Sunu Prastowo dengan naskah yang ditulis 3 penulis, ada Kelvin Jaya Hadi, Raditya Kurnia, dan Aryo Wibianto yang tercatat sebagai penulis skenario film drama tersebut. Wah, penasaran ya sama film ini teman Pro 2, kita tunggu aja deh kapan rilisnya ya. Tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: When you sing, you begin with do, re, mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
0: Do re mi fa so la di do, so do.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 FM. Nah, dari dunia olahraga basket ya, ada Kanada yang mengalahkan Argentina dalam kualifikasi Piala Dunia FIBA 2027 di Videotron Center Selasa kemarin ya. Lu Dort ini menjadi bintang dengan mencetak 25 poin untuk Kanada. Dan melansir dari laman FIBA, Kanada mempertahankan rekor sempurna ya dalam 8 pertandingan di hadapan 13.000 penonton, dan Lu Dort kembali menjadi bintang kemenangan bagi Kanada. Di kuarter pertama, Kanada memimpin 13-6. Argentina sempat melawan dan memperkecil ketinggalan menjadi 29-23 di akhir kuarter ini. Nah, tim Amerika Serikat ini bahkan akhirnya memimpin 17 poin di awal kuarter 2 dengan unggul 40-23. Keunggulan ini didapat saat Dort ditarik keluar akibat foul trouble. Keadaan berubah saat Dort kembali beraksi di akhir paruh pertama. Kanada kembali unggul 5-3, 4-8. Dan di paruh kedua, Kanada memang lebih agresif. Kelly Olynyk yang bermain under basket menjadi kunci keunggulan tuan rumah. Di sisa 10 menit, giliran Alexander Walker menjadi bintang. Kanada menang 97-92 pada 26 November. Dan Kanada akan bertemu Uruguay sebelum kembali bertemu Argentina 3 hari kemudian. Kanada mengalahkan Argentina dalam kualifikasi Piala Dunia FIBA 2027 di Videotron Center Selasa. Ya, 1 September ya 2026 ya, teman Pro 2. Oke. Informasi ini teman Pro 2 kamu bisa akses langsung ya di rri.go.id. Oke, selanjutnya ada kabar dari dunia perfilman nih, teman Pro 2 ya.

Okay, teman Pro 2, ada kabar dari MVP Pictures yang memperkenalkan film komedi horor, ya. Yang terbaru berjudul Hungry Ghost Festival atau Festival Hantu Lapar. Film yang disutradarai Imam Darto itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 26 November 2026. Pengumuman itu disampaikan MVP Pictures melalui akun Instagram resminya pada Senin 31 Agustus 2026. Rumah produksi itu sekaligus merilis tampilan awal film yang memperlihatkan karakter dan suasana cerita. Hungry Ghost Festival mengangkat tradisi Festival Hantu Lapar atau Hungry Ghost Festival yang dikenal dalam budaya Tionghoa. Perayaan itu berkaitan dengan penghormatan kepada arwah dan memiliki sejumlah kepercayaan serta pantangan. Film ini tidak hanya menggunakan tradisi tersebut sebagai latar cerita horor, Imam Darto juga membawa berbagai nilai budaya dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam cerita. Nah, salah satu tradisi yang diperkenalkan berkaitan dengan makanan persembahan, ya. Dalam kepercayaan yang diangkat film, makanan itu tidak boleh langsung diambil sebelum rangkaian sembahyang selesai. Oke, film ini dibintangi Fajar Nugra, Aci Resti, dan Andy Arvian sebagai tiga pemeran utama. Dan Arla Ailani dan Arvino juga turut bergabung dalam jajaran pemain yang mengisi cerita. Hungry Ghost Festival ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia, ya. Dan menawarkan perpaduan horor, komedi, dan tradisi Tionghoa sebagai bagian dari cerita. Wah, penasaran banget nih.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai,
1: hooray!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Teman Pro 2 kembali lagi masih di Suara Ceria, dan kini ada info-info menarik seputar info lokal. Kita mulai dengan kabar dari Atambua, di mana ada sebuah informasi yang lagi menyebar di Kota Atambua. Pertamina Patraniaga memastikan stok BBM khususnya Pertalite di wilayah Kabupaten Belu dalam kondisi tersedia, dan penyalurannya terus dipantau untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan. Terkait pemberitaan mengenai pengisian Pertalite menggunakan wadah drum untuk kendaraan TNI di SPBU pada Senin 31 Agustus 2026 lalu, Pertamina Patraniaga telah melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan pihak SPBU. Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan bahwa SPBU ini merupakan salah satu SPBU yang memiliki kerjasama dengan instansi TNI dalam penyediaan BBM untuk mendukung kebutuhan operasional. Pengambilan BBM tersebut dilakukan berdasarkan SP3M, Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP, yang telah diajukan oleh pihak terkait. Pengisian BBM menggunakan wadah drum dalam hal ini merupakan bagian dari mekanisme pengambilan BBM yang telah dititipkan oleh pihak TNI kepada SPBU untuk mendukung kebutuhan operasional peralatan penunjang kegiatan mereka. Jadi Pertamina terus mengingatkan seluruh SPBU untuk menjalankan prosedur penyaluran BBM secara tertib, termasuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran serta tidak melayani kendaraan yang melakukan pembelian secara berulang. Sebagai langkah tindak lanjut, Pertamina berkoordinasi dengan SPBU di Kabupaten Belu untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran penebusan BBM baik Pertalite, Pertamax Biosolar maupun Dexlite hingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Dan teman Pro 2, masih akan ada informasi lokal lainnya, tentunya dari wilayah Belu, TTU Malaka dan Alor. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 RR untuk dapatkan informasi terupdate dan teraktual.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Antu teriak-teriak. Hey.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Oke, teman Pro 2, berikut kita bakal dengarkan bersama informasi terbaru yang kemarin akan kami update buat kamu sore hari ini dari daerah Rimbesi ya, Kelurahan Rimbesi. Jadi jembatan perintis Garuda di Kelurahan Rimbesi mempermudah mobilitas warga. Sekretaris Kelurahan Rimbesi Yulianus Tes Asa SH menilai kehadiran jembatan gantung perintis Garuda Merah Putih yang menghubungkan Sukabiren dengan Asu Ulun memberikan dampak positif bagi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Menurutnya pembangunan jembatan ini menjadi salah satu akses penting yang bisa dimanfaatkan warga untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari, baik untuk bekerja, sekolah, mengangkut hasil pertanian, bahkan memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat di sana. Yulianus menambahkan keberadaan jembatan perintis Garuda Merah Putih sangat membantu masyarakat di sana, terutama memperlancar akses yang sebelumnya dinilai kurang optimal. Jadi akses yang semakin mudah tidak hanya mempercepat perjalanan warga, tapi membuka peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah ini. Dan selain mendukung mobilitas warga, kehadiran jembatan tersebut juga memberi dampak terhadap distribusi barang hasil usaha masyarakat. Kendaraan bisa melintas dengan lebih mudah sehingga aktivitas ekonomi juga berlangsung secara lebih efektif. Ia mengajak seluruh masyarakat bisa bersama-sama ya menjaga fasilitas publik ini dengan tidak melakukan tindakan yang bisa merusak maupun mengurangi fungsi jembatan tersebut. Oke, kita juga bakal hadirkan informasi lainnya, di mana teknologi pertanian cerdas menjadi kunci ketahanan pangan di Desa Kabuna. Teman Pro 2, Desa Kabuna adalah salah satu wilayah atau daerah dengan apa ya, sebagai julukan atau peringkat desa terbaik nasional dalam keterbukaan informasi dan meraih penghargaan lomba inovasi desa tingkat provinsi NTT di bawah kepemimpinan Kepala Desa Adrianus Yosep Laka SST. Desa perbatasan ini melibatkan anak-anak muda juga teknologi untuk mengatasi tantangan iklim yang kering. Dalam perbincangan rri.co.id pada Selasa 1 September kemarin, di mana diungkapkan bahwa jika kita hanya mengandalkan pertanian konvensional yang familiar dengan tada hujan ya, sawah tada hujan, petani hanya bisa menanam sekali setahun. Oleh karena itu, pemerintah desa berprinsip bagaimana mengelola dana desa ya secara bijak dan semaksimal mungkin untuk membangun infrastruktur yang solutif, bukan mengeluh soal keterbatasan anggaran. Menurutnya salah satu lompatan besar dalam penerapan teknologi irigasi tetes yang sudah diterapkan oleh kelompok tani lokal. Jadi lewat melalui efektivitas ini, petani bisa lebih menghemat air karena air dialirkan langsung melalui selang ke perakaran tanaman tersebut. Dan teman Pro 2, selain irigasi tetes, Kepala Desa Kabuna menjelaskan bahwa pemerintah desa juga mengembangkan pembuatan embung desa. Ada sumur resapan dan reboisasi di sekitar mata air di sana sebagai inovasi jangka panjang dalam menjaga ketersediaan air tanah. Jadi tentu saja pertanian tidak akan berkelanjutan jika hulunya tidak dijaga. Jadi pada sektor lingkungan, Pemda Kabuna bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama sudah menetapkan kawasan Gunung Wehor sebagai hutan rakyat. Oke teman Pro 2, informasi terupdate sore ini terus kami hadirkan buat kamu di Sore Ceria. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Tema Pro 2 ada 67 mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kalabahi diwisuda dalam sidang terbuka Senat Wisuda Angkatan ke-7 periode 2025-2026 di Hotel Simfoni Kalabahi Senin 31 Agustus 2026 lalu. Wisuda ini menjadi momentum bagi kampus untuk terus memperkuat mutu pendidikan tinggi. Para lulusan terdiri dari 52 mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD dan 15 mahasiswa program studi pendidikan matematika. Mereka menjadi bagian dari upaya STKIP Muhammadiyah Kalabahi menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk kontribusi di tengah masyarakat. Rektor STKIP Muhammadiyah Kalabahi Muhammad Abdullah Esos MPD mengatakan bahwa gelar sarjana harus menjadi bekal bagi lulusan untuk melanjutkan langkah setelah menyelesaikan pendidikan. Ilmu yang diperoleh selama perkuliahan diharapkan berhenti pada pencapaian akademik, tetapi dapat dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi ini mengantar kita di penghujung untuk info lokal dan regional di sore ceria. Saat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami ajak kamu untuk mendengarkan obrolan seru sore ini terkait dengan prestasi anak-anak muda dari Atambua dan sekitarnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Prodia FM, teman terbaik kamu.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dengerin program Sore Ceria.
1: Oke, Tamang Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya, Ari Leon. Nah, di sore ini, seperti biasa di Sore Ceria selalu ada anak-anak berprestasi ya. Kita hadirkan buat berbagi motivasi, inspirasi. Mereka mau menceritakan pengalaman seputar bakat mereka atau prestasi mereka. Nah, sore ini kita sudah ada dua teman kita. Ini adik-adik kita dari SMPK Don Bosco Atambua. Kita langsung aja sapa satu-satu nih. Sudah ada Tiffany Samara. Sapa dulu. Selamat sore.
2: Selamat sore semuanya.
1: Oke, apa kabar Tiffany?

0: Baik-baik.
1: Baik ya. Dan satu lagi ada Grace Lau. Halo Grace, apa kabar?
2: Halo, kabarnya baik.
1: Baik ya, oke. Kayaknya mic-nya ada yang kurang beres nih. Oke, baik. Teman-teman, kita senang sekali sore ini bisa ajak buat hadir di Pro 2. Dan di sini keduanya ini punya prestasi yang berbeda. Jadi Stefani Samara pernah jadi juara satu lomba pidato bahasa Inggris di Atambua. Ini perlombanya tingkat sekolah gitu, SMP. Dan satu lagi, Grace Lau ini juara satu vokal solo. Ini juga perlombaan yang diselenggarakan tingkat SMP. Nah, kita bakal tanya satu-satu dulu deh, dari Stefani dulu. Oke, Stefani siap ya?
0: Siap.
1: Untuk bakat kamu dalam berbahasa Inggris nih, saya penasaran. Ini sejak kapan sih kamu suka berbicara menggunakan bahasa Inggris gitu?
0: Dari kecil sih. Jadi dulu pas kecil itu suka banget nonton satu channel YouTube-nya orang luar negeri, namanya Little Big Toys. Menurut saya kayak, walaupun dulu saya gak ngerti apa yang dia ngomong, cuman kayak seru aja. Dan dari situ saya mulai tertarik buat belajar bahasa Inggris biar kalau nonton channel luar bisa mengerti apa yang dibicarakan, karena dulu ngomongnya tuh maksudnya nontonnya tuh gak suka pakai subtitle karena rasa kayak ganggu aja kalau ada di layar.
1: Tulisan di layar gitu.
0: Iya, jadi biar gak ngerti nonton aja. Cuman dari situ memotivasi saya untuk belajar bahasa Inggris.
1: Tapi sejak kecil itu pernah ada yang kayak ngajarin kalau misalkan ini makan itu bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya gini-gini, atau memang kamu otodidak itu karena saking banyak nonton sampai kayak sendiri cari tahu artinya?
0: Mungkin bisa dibilang otodidak juga, tidak juga, 50-50. Karena kakak pertama saya itu jago bahasa Inggris juga. Jadi awal mula belajarnya juga dari kakak saya. Sebelum akhirnya waktu itu pas SD kelas 4, kalau tidak salah itu bahasa Inggris mulai ada di sekolah. Nah, dari situ semakin tertarik buat belajar bahasa Inggris. Dari situ.
1: Nah, ini kalau kamu ngomong bahasa Inggris, kamu sendiri ya ngerasa dialek kamu itu, logat kamu itu udah kayak udah pas sekali, atau kamu ngerasa kayak ini masih kurang nih?
0: Belum dong, masih banyak kurangnya.
1: Oh gitu ya, kamu ngerasa gitu ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau orang lain dengar kayaknya udah bagus kayaknya.
0: Semoga, amin.
1: Kamu pernah ajak orang bercerita atau ngobrol berbahasa Inggris gitu?
0: Pernah dong. Dengan kan siapa? Saya juga les ya. Nah, di les kita selalu ada yang namanya latihan speaking. Dan kita kalau di dalam les itu ngomongnya harus pakai bahasa Inggris. Kalau ketahuan sama miss-nya pakai bahasa Indonesia, itu biasanya mukanya dicoret. Intinya dapat hukuman lah.
1: Jadi itu kayak bikin kita jadi berhati-hati ya, kalau mau bicara harus pakai bahasa Inggris. Itu udah jadi aturan gitu ya. Tiffany. Nah, kamu sendiri kemarin sempat jadi peserta lomba gitu. Kamu kenapa mau pengen ikut lomba gitu?
0: Awal mula mau mencoba aja sih, karena sebenarnya pernah ikut juga lomba pidato, tapi waktu itu antar kelas waktu ulang tahun sekolah.
1: Kurang menantang.
0: Nah, iya, kali ini dan waktu itu tidak menang.
1: Kalau ini kelas ya.
0: Iya, jadi
1: karena teman-teman kelasnya juga pintar-pintar.
0: Pintar-pintar lah lawannya. Jadi gitu. Karena kali ini ada lomba pidato lagi, mana tingkat antar SMP kan, jadi kayak tertantang aja dan pikir kayak aduh kali ini harus menang gitu. Kalau gak menang ya
1: pokoknya jangan. Kayak menantang diri, pokoknya apapun terjadi harus menang gitu ya. Itu motivasi yang paling kuat yang mendorong kamu untuk sampai jadi juara.
0: Dan berpikir ya why not kan, mencoba mencari pengalaman, experience baru. Dan kesempatan kan gak datang dua kali.
1: Jadi kalau ada kesempatan di kasih kesempatan begitu untuk lomba, kenapa tidak dicoba gitu ya. Gimana perasaan kamu ketika kemarin kamu jadi juara satu? Kamu sendiri prediksi tidak kalau bakal juara satu? Setelah perjalanan lomba itu kan kamu pasti bisa nih, ini kurang, ini kayaknya enteng nih, bisa nih. Kamu udah prediksi tidak bakal juara satu?
0: Ya, sebenarnya PD-nya 100%. Cuman karena kadang kalau terlalu PD kan ya, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Jadi pas pengumuman kan dari juara 3 dulu tuh. Jadi berharapnya tuh saya tidak juara 1 juga, ya, juara 3 atau 2 lah. Jadi pas pembacaan juara 3, aduh namanya belum ada. Juara 2 namanya juga belum ada, makin deg-degan. Juara 1 akhirnya ada tuh langsung keringet dingin banget dan gak SPK aja kalau bisa dapat juara 1. Kan
1: itu kayak kayak jadi hadiah paling istimewa buat kamu gitu ya.
0: Iya sih.
1: Jadi semakin setelah kamu juara nih, kamu jadi ngerasa ini udah cukup nih, udah juara 1 nih. Ya perlu lagi di ada target-target lain atau kamu masih punya target yang lebih tinggi?
0: Masih banyak dong, kan ini baru tingkat kabupaten. Berharap mungkin nanti bisa ke tingkat provinsi, nasional, yang lebih dari ini pastinya.
1: Mantap. Semangat buat Tiffany nanti, mudah-mudahan ada perlombaan lagi dan kamu juga pas punya kesempatan untuk ikut gitu ya. Baik, saya mau kembali ke Grace dulu nih. Grace pasti udah, kapan sih saya ditanya, kok ini gak ditanya gitu ya. Ini salah satu juara satu lomba vokal solo tingkat SMP.
0: Yep.
1: Nah, Grace sendiri nih, sejak kapan kamu suka nyanyi?
2: Baik. Mulai suka nyanyi itu dari kecil.
1: Dari kecil?
2: Iya, dari berapa? Umur 3 tahun.
1: Waktu kamu ngomongnya itu udah mulai agak-agak
2: lancar. Masih bertele-tele ya. Awalnya cuman ikut nyanyi bareng sama almarhum bapak sambil sambil bermain musik. Tapi lama-lama jadi hobi.
1: Kamu bisa nyanyi sambil bermain musik?
2: Bisa keyboard
1: bisa
2: sih.
1: Banget atau sedikit-sedikit?
2: Dalam proses ya.
1: Nah, jadi kamu tuh kalau misalkan keduanya nih ya, kamu lebih suka main musiknya atau lebih suka nyanyinya, jadi penyanyinya?
2: Kalau mau dipilih sebenarnya dua-duanya. Tapi kalau cuma bisa pilih satu ya nyanyi.
1: Berapa persen sih untuk main keyboardnya sekarang?
2: 50 lah.
1: 50 lah, udah lumayan sih ya. Artinya tinggal tambah lagi 70 udah bagus biasanya. Apa yang membuat kamu juga tertarik sampai ikut lomba kemarin?
2: Tertarik karena mau menguji kemampuan, menguji kemampuan, terus mau menguji juga rasa tingkat kepedean diri saat tampil di depan banyak orang tuh pede atau gimana? Sih gitu.
1: Gimana rasanya kemarin di depan banyak orang?
2: Awalnya tuh naik saat naik panggung tuh gugup, gugup banget. Tapi setelah satu bait lagu selesai, tarik napas, sudah santai.
1: Santai, akhirnya bisa ya, ditaklukkan gitu.
2: Iya, betul.
1: Menurut kamu nih, apa yang bikin kamu juara kemarin? Dari antara teman-teman peserta yang lain?
2: Improvisasinya mungkin. Iya.
1: Itu gimana? Kamu sebelum datang, kamu memang udah latihan improvisasi atau memang itu dengan sendirinya?
2: Ada yang sendiri, ada yang saat latihan harus ada improvisasi gitu ya.
1: Dan kamu ngerasa kemarin perform kamu itu udah sangat maksimal dan memang layak juara atau memang karena peserta yang lain kurang apa, kayak kurang total aja?
2: Mau dibilang sempurna tuh milik Tuhan ya, tapi mau dilihat dari yang lain juga, yang lain bagus, tapi setiap perlombaan pasti ada kalah dan menang. Jadi ya
1: kemarin pokoknya semua pasti punya persiapan yang bagus.
2: Iya, betul.
1: Juri yang menentukan.
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, kamu sendiri gimana perasaannya kemarin pas juara satu? Menduga tidak?
2: Perasaan campur aduk ya. Senang, kaget, sedih juga. Karena saat turun dari panggung, itu sempat dipeluk mama, jadi menangis. Jadi hari itu tuh hari dimana perasaan saya tuh diaduk-aduk. Gitu.
1: Ini perdana atau sudah sering sih sebenarnya?
2: Sering, tapi lombanya tuh di ulang tahun sekolah. Gitu.
1: Nah, ini lebih menantang ya.
2: Iya, betul
1: karena
2: sekali.
1: Karena pesertanya tuh kayak dari luar,
2: iya,
1: orang-orang yang kayak jarang kita lawan.
2: Iya,
1: gitu,
2: betul.
1: Oke, berapa lama sih kamu latihan?
2: Latihan itu sebulan.
1: Sebulan?
2: Iya.
1: Kamu latihannya di mana?
2: Di sekolah.
1: Di sekolah aja.
2: Iya.
1: Kalau di rumah tidak teriak-teriak begitu?
2: Latihan juga sih, lebih ke teknik pernapasan, vokal, pelafalan lirik, dengan penghayatan sih. Supaya lomba tuh, ya mau dibilang penampilannya tuh harus lebih maksimal daripada yang di video gitu.
1: Okay. Nah, kamu kalau di rumah siapa yang paling support nih?
2: Yang pastinya orang tua, terus ya kubur juga sih, kubur bapak tuh sebagai penyemangat juga.
1: Oh, dari tahu kenapa kayak minta bapak dukung saya juga.
2: Iya gitu.
1: Oke, aduh ternyata masih mengharapkan selalu ada dukungan dari kedua orang tuanya gitu ya.
2: Iya.
1: Dan kamu sendiri kemarin pas latihan gitu ya, itu kayak ada yang jadi juri sementara kamu nggak, kayak adik, kakak atau mama gitu?
2: Ada. Kakak perempuan itu juga sering tampil di gereja, jadi kayak anggap aja menjadi juri di rumah gitu.
1: Oh ya, jadi pas kamu kayak ada kesalahan atau ini dia suruh ini kurang bagus?
2: Iya, dikoreksi ya. Kadang jengkel juga, tapi ya sudahlah, mau lomba jadi harus ikut.
1: Yang terbaik kan?
2: Iya betul.
1: Dan hasilnya kan juara satu.
2: Iya.
1: Kamu terima kasih tidak ke dia?
2: Terima kasih.
1: Oke. Nah. Dari sekian banyak, mungkin kamu tadi bilang udah sering nyanyi atau selama ini antar kelas, ini baru perdana yang artinya panggung yang lebih besar lah gitu ya.
2: Iya.
1: Kamu masih punya target yang lain?
2: Masih. Masih sangat banyak target yang mungkin kedepannya harus diwujudkan, tapi masih dalam proses.
1: Oke. Kemarin kamu bawa lagu apa?
2: Laskar Pelangi dari Giring Ganesha.
1: Giring Ganesha.
2: Ganesha lupa.
1: Itu vokalisnya Niji kan?
2: Ya, betul sekali.
1: Okay. Nah, itu diwajibkan ya?
2: Sebenarnya ada beberapa lagu pilihan, tetapi saya memilih lagu itu karena sesuai dengan karakter saya dan juga nadanya naik turun, jadi pas dengan suara saya.
1: Oke. Okay. Gitu. Kemarin itu sempat nadanya itu disesuaikan dengan nada kita atau musiknya dipilih sendiri gitu?
2: Dipilih sendiri.
1: Oh. Gitu. Nah, berarti kemarin kamu latihannya pakai musik yang itu, lombanya pakai yang itu ya?
2: Iya, betul.
1: Jadi
2: sekali.
1: Pas sekali. Kamu suaranya alto atau sopran sih?
2: Kalau di sekolah itu ikutnya alto, tapi kalau nyanyi itu bisa sopran.
1: Bisa sopran.
2: Iya.
1: Karena all out ya, kan?
2: Iya, betul.
1: Berusaha untuk bisa dapat klimaksnya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, berarti ini udah ada bibit-bibit tentang juara ya.
0: Calon Indonesia Idol.
1: Calon Indonesia Idol, ada The Voice, ikut semuanya ada. Tapi harus lompat dulu nih di Bintang Radio.
2: Iya, betul.
1: Seperti Mario Clau, Mario Jola, mereka tuh semua dari Bintang Radio. Hampir semua sih, itu biasanya setiap tahun di RRI ada. Kalau udah bisa juara 2, juara 1, berarti Indonesian Idol pasti bisa. Pice Kota ya, Pice Kota juara 2 di Bintang Radio, tapi masuk Indonesian Idol walaupun tidak juara 1 bisa jadi bintang.
2: Iya.
1: Oke, jadi kita udah punya banyak artis di sini nih. Anmes itu juga peserta Bintang Radio juga. Oke, jadi harus coba ya. Tahun ini ada tapi umur kamu belum coba.
2: Iya.
1: Oke, kembali lagi ke Stefani, sabar dulu Grace-nya.
2: Oke, okay, okay.
1: Makin penasaran sama Grace ya. Tapi kita ke Stefani dulu nih. Nah, Stefani kemarin lomba pidatonya tuh kamu angkat tema apa sih?
0: Tema yang saya bawakan itu The Young Generations, The Future of Indonesia.
1: Okay.
0: Jadi intinya saya membahas tentang generasi muda, bagaimana mereka dapat membawa dan intinya membangun Indonesia ke jalan yang lebih baik. Membimbing Indonesia untuk menuju Indonesia emas.
1: Oke, okay. Itu inspirasinya dari mana sih itu bisa ambil tema itu?
0: Jujur itu teks pidatonya dibuat guru, jadi judulnya juga dipilih sama guru pembimbing.
1: Terus kamu pelajari?
0: Iya.
1: Dan pas berpidato itu gimana? Pakai teks atau lepas?
0: Dihafal
1: ya?
0: Iya, 10 menit pidato dihafal.
1: Kamu hafal semuanya?
0: Iya dong, karena gak boleh bawa teks.
1: Memorinya besar ya?
0: Lumayan.
1: Berapa terabyte gitu ya. Kalau kami udah pakai memori lama nih, kayaknya cuma 16 gigaan kayaknya. Nah, jadi kemarin pas itu gimana? Kamu ngerasa kayak ini perlombaan yang tidak begitu menantang atau ada sedikit yang kamu rasa kesulitan gitu?
0: Kesulitan pastinya ada. Sulitnya ya pasti hafal teksnya, karena apa? Teksnya 3 lembar. Jadi hafalnya juga dalam waktu 1 minggu lebih sedikit. Jadi sebenarnya itu lumayan sulit ya dihafal dan hilangin rasa gugupnya. Karena sering banget pas latihan sendiri tuh lancar. Tidak ada lupa, intinya lancar banget lah. Tapi pas latihan depan guru pembimbing, kepala sekolah atau orang tua itu langsung ngeblank.
1: Okay,
0: langsung
1: ya.
0: Lupa.
1: Lupa ya.
0: Jadi susahnya di situ sih sebenarnya.
1: Kamu bisa tidak nih bagi tipsnya biar teman-temannya kalau mau menghafal itu ada cara mudah biar mereka juga bisa mengikuti caranya Tiffany?
0: Kalau dari saya sih diulang terus ya, dibaca, dibaca. Kayaknya baca tuh ada 5 kali, 10 kali dan selalu diulang. Jadi kalau misalnya habis hafal satu paragraf, itu nanti langsung ulang dari awal biar tahu kira-kira kalau ulang dari awal yang paragraf yang ini nih beneran udah dihafal benar-benar belum. Kalau belum, intinya diulang-ulang terus lah sampai mulutnya sakit, sampai muak ngomong.
1: Kayak sampai kering gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, supaya misalkan kita kalau menghafal nih ada kayak ada paragraf yang mungkin isinya agak mirip-mirip begitu. Nah, ini kadang-kadang kan bikin kita aduh, ini pasangannya yang mana ya? Nah, kamu pernah ngalamin itu enggak?
0: Sering, karena di teks juga ada kayak gitu. Jadi ada di paragraf keberapa gitu sama paragraf selanjutnya, kata-katanya tuh ada yang mirip. Jadi kadang suka kebalik kelanjutannya. Nah, itu juga susahnya di situ sih.
1: Tapi triknya ya tetap harus diulang kali sampai kayak hafal ya, oh tidak, ini dia di sini.
0: Karena biasanya habis sadar kebaliknya tuh habis ngomong langsung sadar kalau aduh ini kebalik nih. Nah, kalau udah sadar langsung lupa semuanya.
1: Nah, ini nih. Jadi supaya kita tidak gampang kayak pas sadar begitu langsung lupa semuanya. Apa nih yang bisa bikin kita supaya jangan sampai seperti itu? Percaya diri.
0: Percaya diri dong. Percaya terus diri, tenangin diri, usahain kalau gugup jangan terlalu gugup. Dan usahakan waktu itu kayak berusaha kayak gimana bisa ini semua kata-kata yang di teks tuh masuk ke otak. Jadi pas ngomong itu kayak udah ada tulisannya lanjutannya. Jadi seakan-akan tinggal baca aja.
1: Jadi kayak lepas dia mengalir gitu aja ya. Tidak usah terlalu kayak terlalu kaku, terlalu terpaku pada teks gitu, tapi biarkan dia mengalir. Intinya biar direkam. Nah, ini persiapannya hampir 1 bulan. Gimana sih mengusir rasa bosan gitu? Kan pasti bosan ya.
0: Jujur kalau bosan tidak sih, setiap hari selalu gugup. Apalagi pas sudah mau dekat hari H, itu tuh masih 2 paragraf atau 3 paragraf yang belum dihafal. Jadi pikirnya kayak, aduh ini bisa gak ya hafal semuanya sampai di hari H. Tapi untungnya kan lombanya Rabu. Hari Senin untungnya sudah hafal semua.
1: Gimana sih supaya orang gak bosan gitu loh?
0: Ya bosan, harus suka. Kalau bosan sih, bosan dalam pas latihan
1: pas
0: atau
1: latihan, pas menghafal, pas baca gitu. Atau capek nih, es krim dulu lah. Atau gimana?
0: Ya, jangan terlalu dipaksain dirinya. Kalau udah capek, istirahat dulu. Biasanya kalau udah capek, main HP, makan atau apa. Terus nanti ya 10 menit, 15 menit fokus setelahnya lagi. Baru hafal lagi.
1: Jadi kayak ini udah boring banget tapi dipaksa berarti kayak sia-sia gitu ya.
0: Ya, itu pasti nanti hafalnya tidak maksimal, pasti nanti lupa.
1: Jadi kalau pas udah kayak mentok begitu mending jeda dulu. Ya, ini trik yang bagus nih. Jadi buat kamu teman Pro 2 kalau mau menghafal atau lagi melakukan sesuatu yang membosankan, jangan lupa break sejenak. Kita mau kembali lagi ke Grace. Grace. Tadi udah banyak yang Grace cerita, tapi saya ingin tahu juga nih kira-kira gimana nih caranya mempersiapkan diri supaya kayak pas mau lomba itu kita kan kadang-kadang kalau kita udah latihan udah rasa diri bagus ya, kita suka anggap enteng nih, ya pasti juara lah, pasti bisa lah, pasti pokoknya pasti-pasti begitu. Nah, kamu sendiri punya tips apa nih yang mau dibagikan buat teman-teman biar jangan sampai lalai gitu?
2: Tipsnya mungkin itu sih, jangan anggap remeh, tetapi tetap fokus untuk apa yang ingin kamu capai. Jadi kalau misalnya kamu mau bernyanyi, latihan terus.
1: Latihan
2: ya. Aduh, vokal, pokoknya pernapasan dan menjaga pernapasan tenggorokan supaya tidak sakit, supaya tidak mengganggu saat bernyanyi. Gitu.
1: Nah, ada yang kamu pantengin tidak kemarin pas mau dekat-dekat lomba? Mungkin makanan kesukaan tidak boleh dimakan gitu, atau tidak boleh begadang, atau normal aja kamu?
2: Normal sih.
1: Ya.
2: Ya.
1: Tidak terlalu takut harus tidurnya cepat, tidak ya?
2: Iya.
1: Biasa aja ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi ada juga sih yang bilang kalau mau lomba jangan makan gorengan. Kamu suka gorengan?
2: Betul, tidak boleh makan gorengan.
1: Kamu suka tidak gorengan?
2: Suka, suka.
1: Pas mau lomba kamu tetap makan aja.
2: Iya, tapi tetap dijaga.
1: Oke. Okay. Olahraga penting tidak sih?
2: Penting, penting sekali. Sangat penting.
1: Olahraga yang sering kamu lakukan apa?
2: Kalau
1: menjelang lomba gitu.
2: Kalau menjelang lomba tuh bawaannya gugup. Jadi kadang sudah lupa dengan aktivitas sehari-hari. Jadi di skip olahraga.
1: Oh. Tapi latihan juga kadang menguras energi juga kan. Jadi anggapnya udah
2: olahraga.
1: Nah, ini kan kita pasti banyak orang yang pingin sama seperti kamu.
2: Yep.
1: Ada yang pingin juga kalau bisa tampil, tapi biar tidak juara atau belum bisa dapat juara, minimal bisa tampil. Jadi banyak orang yang ragu nih. Sebenarnya suara dasarnya itu bagus, tapi mereka itu tidak pernah sekali aja mencoba. Apa nih yang ingin kamu sampaikan buat mereka?
2: Untuk teman-teman yang mau berprestasi atau yang mau lomba tapi masih takut, mending lawan dulu deh rasa takutnya. Karena yang paling penting tuh kepedean diri, percaya diri, percaya bahwa kamu bisa. Jangan melihat orang lain, tetapi melihat dirimu sendiri. Kalau melihat orang lain, dia bagus, saya seperti apa. Nah, itu yang itu jadi salah satu hal yang akan bikin kamu jadi, ah tidak, mungkin saya tidak akan juara dan mungkin saya tidak akan masuk. Jadi harus pede.
1: Harus percaya diri.
2: Ya, percaya, tapi ya semua itu harus dengan kamu sendiri, bahwa kamu mau latihan, kamu niat. Mau berproses, iya, niatnya tuh harus ini. Kalau niat dan pedenya tuh ya sama-sama memang kamu mau, tapi gimana ya?
1: Tidak memulai.
2: Iya, iya. Orang tidak punya bakat, tetapi dia berlatih, dia bisa juara. Okay. Tapi kalau dia punya bakat dan dia malas berlatih, jangan harap dia mau juara.
1: Jadi kalau dia ada bakat, harus ada niat juga
2: untuk
1: mencoba. Jangan cuma bakat, tapi nyanyinya cuma di dapur ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Di dapur orang tetangga dengar, wih suaranya bagus sekali. Pas di panggung, mana dia? Oke, Grace. Nah, menurut kamu nih, kalau mau buat perbandingan ya, mungkin udah kita bisa tebak tadi, kalau orang yang rajin latihan, dia bisa bagus walaupun dia tidak punya bakat. Tapi kalau orang yang punya bakat, kalau dia tidak latihan, sama aja. Nah, kamu sendiri ada di tipe yang mana?
2: Kemana ya?
1: Yang latihan dulu baru jadi, atau memang dari lahir udah punya suara bagus sih sebenarnya?
2: Latihan dulu.
1: Oh ya.
2: Karena bakat itu bonus ya, tetapi dari kita sendiri, kembali ke kita sendiri. Kalau kita mau latihan, pasti hasilnya juga akan bagus, tetapi kalau tidak ada niat ya
1: sama aja.
2: Sama.
1: Siap. Oke, Tiffany, kamu gimana? Ada tidak nih pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman juga di sana yang sebenarnya mereka juga mungkin tahu, bisa dan suka begitu dengan bahasa Inggris misalkan. Tapi kalau disuruh buat lomba kayak acuh tidak acuh, kayak suka kamu aja lah. Kamu aja. Nah, kamu punya pesan tidak nih buat teman-teman?
0: Buat teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau misalnya kita terus takut untuk mencoba, kita tidak akan tahu sejauh mana kemampuan kita. So, yeah, I believe this just beginning of my journey. And buat kalian semua, just believe yourself, keep practicing and never give up.
1: Okay. Jangan menyerah ya.
0: Yeah.
1: Okay. Dan Tiffany juga, apa impian kamu yang ingin kamu capai nanti?
0: Aduh, pengennya sih jadi businesswoman ya.
1: Jadi businesswoman aja. Oke, ini kayaknya meneruskan warisan orang tua nih kayaknya ya. Pengen bisnisnya itu kayak gimana? Yang sama persis dengan bisnis keluarga atau kamu pengen bisnis yang berbeda?
0: Beda-beda. Bisnis yang saya mau itu bakery sih, buka kafe. Oh, ya. Pengennya itu.
1: Oh, ya? Ya. Kamu suka kayak tempat-tempat yang begitu ya, yang
0: suka,
1: kayak
0: suka,
1: buat
0: suka
1: nongkrong, buat tempat orang-orang datang menikmati suasana.
0: Kita ya biasa kan? Kalau misalnya sekolah bermain kan pulang cepat ya. Kita sering pergi ke backhouse.
1: Ya? Wah. Kok sama ya kayak saya ya? Saya gimana ya? Kafe itu juga jadi tempat ternyaman. Sebenarnya orang bilang itu bom-bom uang ya, tapi menurut kalian gimana? Beneran bom-bom uang ya?
0: Kalau dari saya sih tidak ya. Suka pergi kafe.
1: Iya.
0: Terus kalau tidak ada tempat buat yang cocok buat belajar. Ada beberapa kafe yang cocok dipakai buat belajar. Tempatnya nyaman, diam.
1: Ya. Dan tidak terganggu orang lain gitu kan. Terus dikasih AC lagi kan.
0: Dan memang ada beberapa kafe yang udah sering dikunjungi orang ya buat belajar atau buat kerja. Betul, jadi kalau pergi di sana ya pasti semuanya tenang-tenang.
1: Semua tenang, oke. Setuju nih. Kayaknya kita punya pilihan kafe yang sama deh. Kalau Grace gimana? Apa impian terbesarnya nanti mungkin mau jadi apa, penyanyi, bintang, idola, artis gitu?
2: Sebenarnya cita-citanya jadi dokter.
1: Dokter.
2: Ganti peran bapak sih, almarhum. Tetapi mau juga jadi penyanyi yang bisa membuat lagu menjadi motivasi banyak-banyak orang, seperti lagu Laskar Pelangi yang memberikan semangat kepada anak-anak Indonesia untuk jangan patah semangat belajar gitu.
1: Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kalau takdir mengarahkan kemana gitu.
2: Ya, betul sekali.
1: Coba tahu niatnya mau jadi dokter, ternyata jadi guru. Kamu terima nggak kalau tiba-tiba jadi guru?
2: Kalau itu tidak deh kayaknya.
1: Kayaknya tidak masuk dalam list ya?
2: Yes, betul sekali.
1: Tapi kayaknya nggak bisa menolak kalau Tuhan mengarahkan juga sih. Oke, baik. Tanpa terasa nih obrolan kita seru banget dan tadi ada banyak inspirasi yang udah kita dapat dari kedua teman kita, ada Stefani Samara dan juga ada Grace Pelau. Baik, kita ucapkan selamat sore buat teman produ yang masih setia dengerin. Nanti kalau mau ulang lagi obrolan ini silakan dibuka di YouTube RRI Atambua Official. Jadi di situ dari beberapa inspirasi tadi bisa jadi bekal atau pelajaran buat kita semuanya ya. Sekali lagi Grace, Tiffany, terima kasih
2: Kak
1: untuk waktunya sore ini. Kita mungkin jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
1: Bye bye.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

apa? Itu sifat orang itu.

Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Oke, selamat sore, selamat petang gitu ya. Petang memang selalu punya suasana yang berbeda. Ada yang sedang dalam perjalanan pulang kerja, ada yang baru selesai bekerja, ada juga yang masih sibuk menyelesaikan hari ini. Tapi di antara banyak orang yang pulang, ya pulang ke rumah sore ini, mungkin ada di antara para pekerja atau orang-orang yang bertanggung jawab ini ya, yang sedang membawa beban di dalam diam. Aduh, gimana sih solusinya? Nah, memang bukan barang, bukan tas, tapi kegagalan. Mungkin hari ini usaha belum berhasil, pekerjaan belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Rencana yang sudah disusun ternyata tidak berjalan sesuai kenyataan. Jadi yang membuat semuanya terasa semakin berat adalah ketika kita sadar ada keluarga yang menunggu di rumah. Terutama buat kamu yang selama ini jadi tulang punggung keluarga. Pulang dengan hasil yang belum sesuai harapan memang tidak mudah ya. Tapi sore ini kita mau saling mengingatkan satu hal. Pulang membawa kegagalan bukan berarti kamu pulang sebagai orang yang kalah. Karena selama kamu masih mau berjuang, cerita ini belum selesai. Petang ini yuk kita ngobrol santai tentang bagaimana tetap punya energi dan kekuatan ketika hidup sedang tidak berjalan sesuai rencana. Oke? Tetap semangat, jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM dan dapatkan beragam inspirasi menarik dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Teman Prodo masih di sore ceria. Nah, buat kamu ya yang tadi mungkin sempat kita ulas tentang bagaimana seseorang pulang membawa kegagalan namun harus bangkit ya. Jadi teman Prodo telah mengalami kegagalan, kadang-kadang memang orang pertama yang paling keras menghakimi kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan langsung menghakimi diri sendiri dulu. Kok aku gak bisa ya? Kok saya gagal? Kenapa selalu gagal gitu? Bagaimana kalau keluarga kecewa? Ini rasa takut kita nih. Padahal kita sering lupa bahwa hidup memang tidak selalu memberi hasil sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Ada orang yang sudah mencoba berkali-kali baru berhasil setelah sekian lama. Jadi jangan karena satu kegagalan lalu kamu langsung menganggap seluruh perjuangan kamu sia-sia. Jadi kalau hari ini belum berhasil, jangan langsung menyebut diri gagal. Mungkin yang gagal adalah rencananya. Mungkin yang belum berhasil adalah usahanya. Tapi bukan berarti kamu sebagai manusia adalah kegagalan. Jadi ada perbedaan besar antara mengalami kegagalan dan menjadi orang gagal. Jadi sebelum pulang, ya, sebelum ke rumah, sebelum sampai ke kediaman kamu sore ini dengan pikiran yang terlalu berat, coba beri sedikit ruang untuk diri sendiri. Coba kita katakan, saya memang belum berhasil hari ini, ya kan? Tapi saya sudah berusaha dan saya masih punya kesempatan untuk terus mencoba lagi. Mencoba, mencoba, dan terus mencoba tanpa henti. Oke? Tetap di Prodo Hari-Hari, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Women Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Teman Pro 2, kembali lagi masih di Sore Ceria. Nah, kita kembali lagi dengan beragam informasi wisata. Dan kita tahu bahwa kalau liburan atau jalan-jalan di NTT, biar liburan seru dan tidak bikin bingung, memang NTT itu bukan cuma Labuan Bajo ya. Sore hari ini semoga masih di jalan, tetap hati-hati. Buat kamu yang lagi santai, jangan lupa bahagia. Yang dari tadi buka aplikasi travel cuma buat lihat-lihat harga tiket, mungkin semoga suatu hari benar-benar bisa berangkat ya. Ngomongin soal jalan-jalan, kita yang tinggal di NTT memang sebenarnya punya banyak alasan untuk bersyukur. Kenapa? NTT itu cantik, tidak main-main. Oke. Nah, teman Pro 2, ada pantai, ada gunung, ada pulau, ada juga kampung adat. Terus ada tenunnya, ada kulinernya, sampai budayanya yang berbeda di setiap daerah ya. Jadi satu hal yang perlu kita ingat, wisata di NTT itu bukan cuma tentang Labuan Bajo. Semua daerah punya potensi, masih banyak surga-surga kecil yang mungkin belum pernah kamu datangi. Nah, silakan, bahkan mungkin belum pernah kita dengar namanya ya. Jadi sore ini bakal ngobrol santai tentang beberapa tips buat kamu yang mau berwisata di NTT, supaya liburannya bukan cuma seru tapi aman, nyaman, dan pastinya bisa meninggalkan kesan yang baik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi favorit kamu, FM 99,8 MHz Pro 2, RRI, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Kembali lagi teman Pro2 masih di info wisata, di mana kalau mau membuat sebuah perjalanan ke NTT kayaknya yang paling pertama kamu juga perlu menghormati budaya dan masyarakat lokal ya, dimanapun, bukan hanya di NTT, dimanapun. Tips yang menurut saya penting banget kalau berwisata dimanapun, khususnya di NTT, kita bukan cuma pergi untuk menikmati pemandangan ya, tapi datang ke ruang hidup masyarakat lokal. NTT itu punya keberagaman budaya yang luar biasa. Setiap daerah punya adat, punya tradisi, bahasa, bahkan aturan sosial yang mungkin berbeda-beda. Karena itu sebagai wisatawan, kita perlu belajar menghormati tempat yang kita kunjungi. Kalau datang ke kampung adat, ikuti aturan yang berlaku. Kalau ingin mengambil foto seseorang, jangan ragu untuk meminta izin dulu. Kalau sedang mengikuti kegiatan budaya, dengarkan arahan dari masyarakat setempat. Ingat, menjadi wisatawan yang baik bukan cuma soal punya banyak foto keren, tapi juga tentang bagaimana kehadiran kita tidak mengganggu, tidak merusak, dan tetap menghargai masyarakat. Karena setelah kita pulang, tempat itu tetap menjadi rumah bagi orang-orang yang tinggal di sana. Oke, jadi kalau sudah bicara soal wisata, pasti tidak jauh-jauh dari alam ya. Pantai yang indah, bukit yang luas, laut yang jernih, pulau-pulau yang menakjubkan. Semua keindahan itu tidak akan bertahan kalau kita cuma datang untuk menikmati tanpa ikut menjaganya. Jadi jagalah lokasi wisata dimanapun kamu berpijak. Pastikan kamu tidak membuat kesalahan dan benar-benar pula membawa cerita yang baik, yang menarik dan berkesan. Tetap di Pro2 RRI dan kita masih di Sore Ceria.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wusazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shou Shiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shou Shiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Teman Pro 2 masih di sore ceria dan tanpa terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung. Sebentar lagi kamu akan ditemani Rantia Suparji. Jadi akan seru banget malam ini ya bareng Pro 2 lagi. Saya Ari pamit dulu, kita jumpa lagi besok. Selamat menikmati suasana malam Rabu, malam Kamis ya, bersama Tia nanti. Semoga bisa memberikan ruang buat berinteraksi lebih seru lagi. Saya pamit, selamat sore dan bye-bye.

0: William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Stereotype Podcast RRI Atambua. Seru nih, ada dua orang yang sudah hadir. Halo bapak-bapak.
1: Halo.
2: Ada juga kakak ya.
0: Mau bilang bapak-bapak, tapi wajahnya masih muda semua.
2: Gitu ya.
0: Iya

0: perasaan dengan orang tuanya. Saya bilang begini, bapak setelah antar, bapak pulang sudah, pulang saja nanti jam 9:30 baru bapak datang jemput. Bapak percayakan kepada kami. Ketika orang tuanya angkat anaknya sampai pukul saya, tempeleng saya. Tapi ya itu, itulah guru.
1: Wow.
0: Akhirnya puji Tuhan, saat 6 bulan pertama ada perubahan. 6 bulan pertama masuk tahun, 1 tahun pertama anaknya yang datang cuma lari-lari, sudah bisa mandiri. Sudah, walaupun kosa katanya masih minim, tetapi sudah bisa mama, makan, permisi, yang dan lain sebagainya. Tapi kata-kata yang pendek saja. Tapi artinya ada perubahan. Itulah cintanya kita terhadap anak. Cinta guru, soalnya guru yang paling mencintai apa ya, yang paling mencintai anak itu ya guru SMP ini gitu, kalau menurut saya. Karena kita mengajar dengan hati anak kita sendiri. Jadi ada bahkan yang sekarang permisi puji Tuhan sudah bisa autis, sudah bisa membaca, itu sangat hebat. Sudah bisa membaca, sudah bisa menghitung, berhitung perkalian, penjumlahan, tapi pengurangan mungkin sedikit-sedikit. Tetapi itu sudah sangat hebat di kelas 1. Umur yang masih muda.
1: Oke, baik. Terus saya juga pengen tahu nih, ada tidak sih tingkatan depresi? Sorry, ini secara manusiawi ya. Kita saja nih, misalnya nih, yang mungkin merawat anak yang normal begitu, kadang kita juga ada orang tua yang depresi juga, kayak aduh nih anak bagaimana kita membesarkan dia atau mendidik dia. Nah, kalau sebagai guru sendiri, ada tidak tingkat depresi tersendiri gitu? Atau pernah merasakan atau tidak?
0: Tapi sebenarnya
1: apalagi kan sebenarnya kita bilangnya kayak sekarang hukumnya tuh kan betul-betul tidak boleh lagi yang seperti dulu ya, kan betul, kayak begitu. Nah, kalau kakak sendiri ada tidak mungkin dari kak Obi dulu?
2: Kalau saya tingkat depresi
1: biar orang tahu nih.
2: Iya, dari 100% menjadi seorang guru tuh berapa ya? 80%
3: itu bisa ditanggapi ya, 20% atau lewat tuh intinya masalahnya harus diselesaikan.
2: Itu begini,

tus hijos.

0: sebenarnya tujuannya kita mau hukum aja, kita mau ulang lagi cara, bahkan cara duduk pun kita harus ajar. Duduk dia datang pertama, contoh dia duduk kakinya taruh di atas kursi, tidak, duduk yang baik seperti ini, tunjukkan. Jadi seperti itu, jadi tingkatan ketika kami guru-guru yang kelas kecil atau kelas 1 sampai 3 itu stres, itu tingkat stresnya itu lebih tinggi. Sudah stres, kita hanya bisa duduk dan bercerita lagi tentang yang terjadi di kelas, sehingga itu menjadi supaya kita tetap tenang. Okay. Karena memang bahkan ada permisi, ada guru yang bukan non PLB atau non SLB, dia masuklah di ke SLB.
1: Wow.
0: Tahun pertama saja dia bertahan, tahun kedua dia angkat kaki.
2: Kayak Kak Obi misalnya masuk ke situ.
0: Itu
2: bisa ditebak berapa?
3: Kayaknya saya harus berguru dulu sama Mbak Limbat ya.
2: Tapi jujur nih, saya kalau saya sendiri bersyukur ya, kenapa saya tidak jadi guru. Karena saya yakin pasti setengah hari deh saya sudah keluar deh, kayaknya gak mampu aku.
0: Jadi memang kita harus mengulang apa namanya, ketidakmampuan memang. Bukan guru, setiap orang itu punya. Memang jurusan itu penting, kan dengan jurusan itu kita paham. Kita bisa paham orang harus bagaimana.
2: Okay.
0: Jadi seperti ini, kadang-kadang kita memang stresnya kita itu hanya bisa dengan bercerita. Kalau saya, memang puji Tuhan saya pelihara ayam di rumah. Saya pasti, kalau ini pasti kita rasa di sini sudah tegang sih, stres. Jadi mengajar 2 jam sama seperti kerja 1 hari. Karena memang kita, tujuan kita belum tercapai kan. Yang di kita, di otaknya kita nih, tujuan kita kan.
2: Yeah.
0: Apa tujuan kita, goalnya tuh apa hari ini. Tapi goalnya kita belum ada, kita kepikiran terus. Akhirnya tegang lah sudah, di sini berurat. Memang seperti itu.
2: Oke. Okay. Nah, jadi kalau misalnya sudah kayak gitu, biasanya apa tindakan yang Kak ambil?
0: Kalau
2: sering apa, kita pengen tahu. Atau mungkin secara garis umum, guru yang menjadi seorang guru autis, kebanyakan apa? Kalau misalnya sudah gak tahan dengan anak-anak atau sudah di tingkat kesabarannya, bisa kalau Kak tadi ke lihat air, ya lihat bunga. Kalau Kakak biasanya?
0: Kalau saya mungkin, itu yang tadi saya bilang, ketika setelah mengajar, sudah stres ya. Sudah stres, kita paling, kalau kami kan dari jam 7:30 sampai jam 9:30. Kita pergi beli kopi untuk nyantai dulu.
2: Baik. Nah, tadi kan kalau Kak bilang sendiri cuma punya waktu 1,5 jam ya untuk mengajar begitu. Apa sih saya pengen tahu untuk seorang guru autis sendiri? Apa yang hal apa yang buat Kak excited atau semangat jadi ke sekolah buat ketemu anak-anak?
0: Yang saya, kenapa begini? Kalau saya sendiri mungkin yang buat saya semangat itu satu.
2: Hmm?
0: Karena cuman jadi kita ini anak berkebutuhan khususnya tidak semua orang mau terima. Jadi kalau kita terima, jadi kan itu pahala buat kita. Jadi tujuannya kita kalau sudah tercapai, puji Tuhan kan, saya tidak tahu. Tapi memang yang buat itu, yang selalu saya ditekankan dari kecil itu memang kan orang tua juga, memang dasarnya dari guru SLB. Selalu di selalu diberitahu bahwa jadi guru SLB itu pahala. Jadi yang saya punya otak saat ini pahala saya. Jadi itu yang saya kejar sekarang.
2: Jadi itu yang kayak ditanamkan dalam diri, bahwa tugas saya memang berat, tapi ini adalah bentuk ibadah.
0: Ya,
2: makanya itu jadinya kayak excited untuk melakukan.
0: Selalu semangat.
2: Kalau Kak Obi sendiri, apa sih hal yang bikin Kak excited ketemu sama anak-anak si bocil-bocil ini?
3: banyak hal yang tadi. Mencerdaskan bangsa. Nah, di sini tugas guru ya, tugas dan fungsi pokok yang paling utama dari seorang guru adalah itu, mencerdaskan bangsa. Yang kedua, harus ada rasa rindu. Harus ada rasa rindu untuk satu pekerjaan yang kita lakukan dengan hati yang tulus. Nah, itu menjadi tugas dari seorang guru yang mereka bilang pahlawan tanpa tanda jasa. Memang betul, tapi jasanya banyak.
2: Oke. Okay.
3: Buktinya dari guru ada presiden.
2: Tujuh.
3: Ada Kak Agi yang duduk di sini.
2: Tujuh kali.
3: Iya kan?
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu yang membuat saya tuh kekeh untuk bagaimana menjadi seorang guru yang betul-betul harus profesional. Dan dengan itu saya mengembangkan sayap dengan mengikuti pendidikan-pendidikan. Di antaranya mungkin ada pendidikan profesi yang menjadi guru, menjadi seorang guru itu harus menjadi guru yang profesional. Okay. Jadi guru yang punya nilai tambah, nilai plus. Terus kemarin juga baru selesai dengan satu pendidikan lagi selama 6 bulan jadi guru penggerak ya. Di situ jadi bagaimana menjawab tantangan dari guru itu sendiri. Sebagai contoh yang seperti tadi yang kita alami depresi-depresi itu ya, depresi-depresi agak gila sedikit ya. Rambut lurus menjadi keriting, tiba-tiba sudah naik jadi sudah spanning tinggi. Itu bagaimana caranya? Jadi itu juga ada satu solusi ya yang namanya coaching for coach. Ya jadi situ kalau mau saya bahasakan kayaknya curhat sesama guru. Jadi tutor sebaya gitu. Ini saya punya siswa nih kok saya jelaskan dia tidak begini-begini. Dia kok begini-gini amat ya gitu. Jadi kita bagaimana untuk itu kita bisa tukar pikiran lewat situ. Nah, kemudian dari guru dengan dari guru ke siswa juga seperti itu. Sekarang ada juga yang namanya tadi itu bimbingan belajar yang namanya coaching for coach. Satu guru menjadi coach sedangkan siswanya guru itu bagaimana dia menuntun siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh siswa sendiri. Okay. Bukan serta-merta Ansel sini karena kau tidak masuk sekolah jadi besok kau tatatatatatatatatatatat dari A sampai Z. Sekarang tidak gitu lagi. Sekarang kita bagaimana menuntun si Ansel ini dari yang biasanya tidak datang sekolah dengan pertanyaan penuntun akhirnya Ansel sendiri merasa oh berarti saya salah. Jadi saya harus merubah.
2: Nah, kalau misalnya kalian sendiri sebagai guru ya, menurut kalian apa yang bikin anak-anak excited buat belajar?
0: Kalau saya sendiri mungkin pendekatannya saya. Nah, jadi ketika saya mengajar itu saya buat mereka anak saya, anak seperti anak kandung saya sendiri. Jadi yang kau kau bisa belum bisa tahu ini, jadi saya, bagaimana saya tuntun kau tahap demi tahap. Itu saya akan itu yang selalu saya buat sehingga terus ketika itu saya selalu di rumah pun tetap saya tuntun mereka lewat orang tua. Nah, jadi makanya itu selain mereka nya rindu, orang tuanya juga rindu saya.
2: Siap.
0: Orang tua hati-hati
2: benar. Ya. Hati loh ya.
0: Oh okay. Kalau itu beda.
2: Kalau single parent boleh lah ya.
0: Oke, jadi begitu. Jadi memang karena kita dengan niat baik, dengan apa baik, jadi kita menuntun mereka juga baik, jadi orang tuanya juga rindu. Okay. Ketika orang tuanya sudah bingung pembelajarnya harus apa lagi,
2: curhat.
0: Orang tuanya curhat ke saya.
2: Okay.
0: Jadi kita pendengar gitu. Ya, oh ternyata, oh ibu solusinya begini bu, pelan-pelan, nanti begini. Akhirnya ya seperti itu, apalagi libur kemarin itu sampai bilang kemarin ada orang tua murid, dia bilang, biar anak saya tinggal dengan Pak saja. Saya bilang, bu berat bu.
2: Saking ini ya, saking sayangnya ya.
0: Saking sayangnya.
2: Jadi,
0: karena kita tidak tahu kan rute di rumahnya bagaimana. Tetapi kan kalau di rumah dia tahu.
2: Iya.
0: Kalau rute di sekolah pasti di dalam lingkungan sekolah saja. Tapi kalau di rumah kan dia tiba-tiba hilang ke sana, kita mau carinya kemana?
2: Betul.
0: Itu yang kita antisipasi. Tetapi juga kita pada intinya mungkin kalau saya sendiri memang karena kita niat baik atau dengan hati yang baik, jadi apa tujuan tujuan yang sesulit apapun tujuan kita pasti tercapai.
2: Okay.
0: Pasti ada jalannya.
2: Baik. Saya rasa Kak Obi juga tidak jauh beda ya, dalam arti lebih ke pendekatan seperti itu biar anak excited buat belajar. Yeah. Apalagi kalau dari Kak Obi sendiri.
3: Kalau saya sih selain pendekatan, saya juga membuat satu pembelajaran yang menarik ya. Jadi kalau hari ini mereka tidak datang, pasti mereka pulang ke rumah, lu tadi rugi. Lu tidak datang, tadi Pak Robi akan buat begini, Pak Robi akan kasih kami video, kami tadi nonton, kami tadi main games, kami tadi relaksasi dengan begini. Nah, makanya akan cerita rame. Nah di situ, apa ya, kalau saya sih, sebelum pembelajaran dimulai itu, atau sebelum pergi ke sekolah, saya selalu menanamkan satu afirmasi positif, yaitu melayani dengan sepenuh hati. Jadi baik kepada orang tuanya, kepada siswa juga dan juga kepada warga di sekolah itu sendiri. Bapak guru, bapak ibu guru, kepala sekolah gitu. Jadi yang kita tanamkan adalah berbuat sesuatu dengan sepenuh hati. Dan itu yang sering saya ucapkan untuk siswa. Jadi membuat sesuatu jangan ada paksaan ya, tapi harus dengan pakai hati. Nah, di situ mereka belajar untuk bagaimana apa ya, kalau saya tidak masuk pasti mereka sudah kasih tahu di guru lain, Pak Robi kemana, oh, gitu.
0: Okay. Masa rindu ya.
3: Masa rindu, ya, ya. Ada rindu. Gitu.
2: Jadi sebisa mungkin buat pelajaran jadi menarik dan ya, pendekatan ya, seperti itu ya. Sekali. Nah, pastinya di antara teman-teman semua Stereotype Podcast yang ada di luar sana, bahwa mendidik anak itu bukan cuma tanggung jawab guru ya, tapi tanggung jawab orang tua juga yang ada di rumah seperti itu, yang notabene lebih panjang waktunya untuk bersama dengan anak. Dan pastinya kedua guru yang hebat ini menurut saya, yang tidak mungkin saya juga bisa seperti mereka, masih pengen cerita-cerita sebenarnya. Tapi yang terpenting kalau misalnya teman-teman mau curhat, boleh langsung ke sekolah SLB sama ke, ke ya bercanda ya. Tiba-tiba kesana betulan bawa donat
3: dengan senang hati,
2: dengan senang hati ya,
3: ya
2: kan. Oke, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk semua teman-teman, terutama pola parenting ya di rumah terhadap anak-anak, dan semoga kita makin cinta dan peduli dengan anak-anak kita seperti itu ya. Waduh, saya dewasa sekali sepertinya ya. Udah bapak-bapak auranya. Oke.
3: Apa ya, sesekali.
2: Sesekali.
3: Ya.
2: Baik. Terima kasih buat Kak Ivan sudah datang.
0: Terima kasih
2: Ubi
0: juga.
2: Sudah datang.
3: Sama-sama.
2: Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk semua yang sudah tonton. Jangan lupa untuk terus saksikan Stereotype Podcast di channel YouTube RRI Atambua Official. Bye. Terima kasih ya.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, ternyata malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini . Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music
1: Live Chat. Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman dan Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bareng sama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo!
2: Hai!
1: Halo, apa kabar kak?
2: Kabar baik,
1: alhamdulillah. Luar biasa, seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
2: Betul.
1: Bener ya, berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
2: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
1: Wow, cukup lama ya berarti ya?
2: Akhir tahun lalu.
1: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
2: Pasti, udah pasti homesick.
1: Pasti homesick ya, benar-benar. Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
2: Udah pasti masakan rumah.
1: Asik bener sih.
2: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
1: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
2: Betul.
1: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, iya, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
2: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
1: Oh, tahun ini juga ya?
2: Masih tak sampai ya.
1: Oh, oke. Tapi gimana kalau akhirnya
2: masalah
1: bisa?
2: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
1: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
2: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
1: bener.
2: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat trap dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse, dibalik gitu kan katanya.
1: Wow, itu gimana berarti? Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
2: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
1: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik.

0: lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
1: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh, kacau.
0: Betul.
1: Udah pokoknya.
0: Terus terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat apa ya, merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
1: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
0: Benar. Yang sebagus itu. Terus dia sibuk kan juga kan.
1: Betul.
0: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
1: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
0: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
1: Oh, seru, seru. Oke, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
0: Betul. Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
1: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu sama Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana tempat teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
3: Halo.
2: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
3: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
2: Bahasa halusnya nostalgia ya.
3: Oh, nostalgia. Benar.
2: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
3: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
2: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
3: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa
2: bahasa halusnya, lawas? Halusnya.
3: Nostalgia.
2: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
3: Yes.
2: Alright. Gimana? Aman, Sarla?
3: Halo.
2: Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol bareng sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
3: Halo, maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman, tolong aja. Jangan katain saya.
2: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
3: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
2: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
3: Betul,
2: gitu.
3: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
2: Aduh.
3: Beda status kehidupannya bisa juga.
2: Iya benar sih.
3: Gitu sih.
2: Benar.
3: Aduh, putus lagi.
2: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
3: Mungkin perlahan dia akan lo kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya, gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
2: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
3: Kalau aku sih diingat aja enggak apa-apa, karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
2: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita enggak move on ya.
3: Itu dia, betul.
2: Benar. Jadi kayak ya kita udah tahu enggak bisa kemana-mana, ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Enggak perlu di apa? Ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan, enggak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan, dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang denger lagu ini tuh sebenarnya apa?
3: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
2: Aduh.
3: Untuk tetap bisa move on juga.
2: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya?
3: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
2: Bener, itu dia.
3: Tapi,
2: makanya.
3: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
2: Masuk.
3: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
2: Oke.
3: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Gen Z gitu ya.
2: Bener. Kita tabrak
3: aja lah masa lalu itu.
2: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
3: Alright. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
2: Jangan jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya, Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
2: Hello.
1: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya, Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
2: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
1: Langsung nge-tap.
2: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
1: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih? Sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
2: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
1: menjiwai ya.
2: Mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
1: Oke. Karena masih
2: gitu tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
1: Oke.
2: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
1: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
2: Bisa
1: kan?
2: Kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
1: Apa tuh?
2: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerahku hanya lelah dan tiada yang kalah tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
1: Asik.
2: Bisa dibilang juga gitu.
1: Bener.
2: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
1: Iya. I see. Jadi emang tapi, ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
2: Iya gitu sih. Aku juga nggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya.
1: Nah.
2: Gitu kayak wow dewasa sekali Kabar Sena. Gitu.
1: Tapi emang iya sih. Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
2: Iya.
1: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
2: Udah pasti
1: lah ya, sekalian aja nggak sih, gitu kan?
2: Iya.
1: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
2: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh, jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan, aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
1: Bener.
2: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
1: Bener.
2: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
1: Barang
2: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
1: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
2: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Charla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya? Aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Char, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
1: Bener.
2: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H tag itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Char? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
1: Iya iya.
2: Dibilang susah, dibilang susah.
1: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarla jago juga acting.
2: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
1: Bercanda, peace. Oke, oke. Okay,
2: okay. Aduh.
1: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
2: Amin.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Amin.
1: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada nggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
2: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau nggak salah SMP apa SMA, kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
1: Bener.
2: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
1: Pikirannya
2: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
1: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
2: Betul. Jujur karena uang jajan.
1: Uang adalah alasan pertama.
2: Iya.
1: Manusiawi.
2: Bercanda mah.
1: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah enggak sama industri musik?
2: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
1: Harus
2: karena, dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
2: Betul.
1: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke. Okay.
1: Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener.
0: Gitu. Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan gak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys, jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok, aku mau kok kalau disuruh nyanyi, aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Enggak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain kalau misalkan pengen vibesnya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada, pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan bilang itu editan ya, nanti aku
0: kabel. Tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya. Nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga nggak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting putar arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boleh ya, bebas dong. Terserah yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay.
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Tama
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
2: Live Chat. Music Live Chat.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Kisah sepasang suami istri yang kehilangan anak mereka beberapa tahun lalu, yang sampai saat ini entah di mana keberadaannya. Segala cara mereka lakukan untuk menemukan anak mereka, tapi semuanya sia-sia. Seperti apa putri mereka saat ini? Masih hidupkah? Atau akankah mereka menemukan kembali putri mereka? Ikuti kisahnya dalam drama radio Antara Ada dan Tiada.

0: Eh, Pak, lihat anak-anak di taman itu. Andaikan anak kita itu...
1: Sudah, Ma. Mau bagaimana lagi? Segala cara sudah kita lakukan. Kita kan sudah cari kemana-mana. Tapi sampai sekarang hasilnya tidak ada.
0: Sudah seperti apa ya, Pak, anak kita sekarang? Sudah 9 tahun berlalu, Nak. Papa sama Mama sangat merindukanmu. Kami hanya bisa pasrah. Semoga kamu masih hidup ya, Nak, dan hidupmu baik-baik saja. Eh, Papa, Pak, lampu merah, berhenti dong.
2: Pak. Pak, balonnya, Pak.
1: Ah, anak ini mengganggu saja. Bisa pecah kaca mobil ini, tahu?
0: Buka, Pak, buka kacanya, kasihan kan? Beli saja balonnya.
3: Mama mau mainan balon. Ada-ada aja Mama ini.
0: Kasihan kan, Pak? Andaikan dia anak kita.
3: Ah, kamu beli satu ya. Besok lagi gak usah pakai ketuk-ketuk kaca mobil. Gak sopan.
0: Sudahlah, Pak. Tuh, lampu hijau, ayo. Semoga anak kita nasibnya tidak seperti anak tadi ya, Pak. Kasihan.
4: Seperti biasanya, Herman dan Maria, istrinya, pergi ke kantor bersama-sama dan gadis kecil penjual balon itu kembali menawarkan balon itu kepada mereka.
2: Pak, Pak, balonnya, Pak. Satu saja, Pak. Tolong, Pak.
3: Kamu lagi. Kamu lihat, mana ada anak kecil di mobil ini?
0: Pak, kasihan, Pak.
2: Maaf, Pak, tapi hanya Bapak yang mau beli balon saya, Pak. Tolong, Pak, satu saja.
3: Nih, ambil semua uangnya. Sekalian saya beli untuk besok ya. Dasar, anak gak tahu sopan santun.
0: Sudah, Pak. Dia kan hanya anak kecil. Kasihan, Pak. Coba kalau anak kita seperti itu. Kamu mau?
3: Hah? Sudah. Diam kamu.
4: Hari ini, kembali Herman dan istri melewati jalur yang sama. Tapi mereka tidak melihat gadis kecil itu. Namun tiba-tiba, mereka melihat kerumunan orang dan kembali jendela mobil mereka diketuk. Tapi bukan gadis kecil itu.
3: Pasti gadis kecil itu lagi. Dasar!
5: Pak! Tolong, Pak! Ada anak kecelakaan! Tolong, Pak!
3: Hah? Pakai mobilan saja? Kami hampir terlambat ke kantor ini.
5: Tapi, Pak! Tolong, Pak! Anak ini pingsan, Pak! Harus secepatnya dibawa ke rumah sakit, Pak!
0: Sudah, Pak, sudah. Eh, mana anaknya, Pak, supaya kita bawa saja ke rumah sakit?
3: Mama, kita hampir terlambat, Ma.
0: Pak, menolong orang itu baik, Papa. Kantor kan kita tinggal telepon. Ayo, Pak, mana anaknya? Lihat, ini anak yang jualan balon kemarin, Pak. Ayo, Pak, ayo cepat kita bawa ke rumah sakit, Pak.

0: Dokter, tolong anak ini kecelakaan, dokter.
1: Iya, Bu, iya, sabar ya. Ibu dan Bapak tunggu di sini saja. Kami akan tangani segera ya.
0: Iya, dokter, iya, tolong ya, dokter, ya, tolong.
2: Keluarga pasien Nana?
0: Iya, dokter. Bagaimana dengan anak tadi, dokter? Bagaimana keadaannya, Pak Dokter?
1: Namanya Nana, Ibu. Dia sudah sadar sekarang.
3: Dokter, bagaimana anak saya, dokter?
1: Anak ibu yang mana ya?
3: Yang kecelakaan tadi, dokter. Nana namanya. Dia anak saya, dokter.
1: Terus bapak sama ibu ini siapa?
0: Kami yang menolong anak itu tadi, dokter. Bagaimana keadaannya, dokter?
1: Anak itu sudah kami tangani, Bu. Dia belum sadar betul. Silakan, bapak ibu kalau mau melihat keadaannya.
3: Baik, dokter.
0: Terima kasih, dokter, untuk bantuannya. Ibu, saya Maria, dan ini suami saya Herman. Kami yang menolong Nana tadi, Bu. Ayo, kita masuk, Ibu. Ayo, Pak.
3: Nana sayang, maafkan Mama ya sayang. Karena Mama, kamu jadi begini, Nana. Maaf ya.
0: Papa coba lihat lengan itu, Pa. Lengannya Nana. Tanda lahir itu, Pa. Itu seperti tanda lahir anak kita, Papa.
4: Ah, Mama, kamu ini ada-ada aja. Memangnya anak kita saja yang punya tanda lahir seperti itu?
0: Tidak, Pa. Mama ingat betul tanda itu. Dan anak kita juga punya tai lalat di dadanya. Coba Papa lihat sini, Pa.
4: Ah, kamu ini, Ma. Lihat, mamanya saja ada di sini.
5: Maria yang tidak puas akhirnya membuka sedikit baju di bagian dada Nana. Dan betul, ia melihat tai lalat di dada Nana.
0: Benar, Pa. Ini anak kita, Papa. Ini anak kita. Bu, Ibu, ini anak kami, Ibu. Ini pasti bukan anak Ibu. Kalian telah menculik anak saya.
3: Maaf, dia anak saya. Dia anak saya satu-satunya.
0: Tapi, Bu, tanda lahir dan tai lalat ini tidak mungkin sama persis dengan anak kami. Kalian telah menculik anak kami. Kami akan laporkan kalian ke polisi.
3: Maafkan kami. Jangan, Bu. Jangan. Saya seorang diri sekarang. Suami saya sudah meninggal.
5: Ibu Nana pun akhirnya menceritakan bagaimana ia dan suaminya mendapatkan Nana.
6: Bu, ini Bu, akhirnya kita punya anak, Ibu. Mari kita jaga dia baik-baik ya.
3: Tapi dia bukan anak kita, Pak. Tidak, Pak.
6: Katanya mau punya anak. Ini anak kita.
0: Akhirnya Tuhan, saya menemukan kembali anak saya. Papa, anak kita telah kembali, Pa.
7: Mama.
0: Nana, akhirnya kamu sadar, Nak.
3: Terima kasih, Tuhan. Akhirnya kamu sadar juga, Nak.
7: Mama, Nana di mana ini?
3: Di rumah sakit, Nak. Kamu kecelakaan tadi.
0: Nana sayang, Nana anak kami. Akhirnya Mama sama Papa bisa menemukanmu, sayang.
7: Maksud Ibu, anak kami?
0: Iya, Nana. Jadi kamu itu diculik waktu kami masih kecil, Nana. Kami mencarimu sudah bertahun-tahun. Sampai akhirnya hari ini kami menemukanmu lagi, Nak.
4: Nana sayang, maafkan Papa ya kalau selama ini Papa kasar sama Nana di jalan.
7: Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bantu Nana. Ma, bolehkah kita pulang sekarang, Ma? Nana sudah baik kok sekarang. Mama tidak usah khawatir.
8: Iya, Nak. Kalau sudah bisa pulang, kita pulang sekarang ya, Nak.
7: Nana mau pulang, Ma. Nana mau bantu Mama cari uang lagi.
0: Nana tidak perlu kerja lagi sekarang, Nak.
9: sudah ada kami di sini.
7: Tidak, Bu. Nana mau bantu Mama kerja. Kasihan Mama sendiri, sakit-sakitan lagi. Maaf kalau saya merepotkan Bapak dan Ibu.
5: Nana pun memilih untuk tetap hidup bersama mamanya yang sudah membesarkannya. Maria dan Herman hanya bisa pasrah menerima kenyataan tersebut dan mereka merasa bahagia telah menemukan anak mereka kembali, walaupun anak mereka tetap tak bisa bersama. Demikian drama radio Antara Ada dan Tiada, persembahan RRI Atambua.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Nah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: like one specific human trait like a woman could have? What would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Matambua, teman terbaik kamu. Selamat malam aja ya buat kamu semua. Kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, barengan sama Akyo Rantia Suparji malam hari ini. Dan ya, tetap semangat aja buat kamu yang mungkin lagi scroll TikTok ya, lagi scroll Facebook, Instagram, pokoknya masih menjelajahi dumai alias dunia maya sambil dengerin Pro 2 i cucok meong ya. Oke, dari jam 7 tadi kita udah ngikutin obrolan seru, kita berbicara tentang pendidikan, terus kita dengerin MLC juga, ada Sharla, nanti bakal aku puterin lagu terbarunya dia ya, karena setiap kali aku siaran aku selalu muterin lagunya dia. Kita udah dengerin mini radio juga teman Pro 2, dan aku masih punya informasi menarik buat kamu sebelum kamu menutup mata hingga besok ya. Enggak menutup mata selamanya, enggak, bercanda. Oke, kamu tahu SBY Art Community menghadirkan pameran lukisan bertajuk Art for Peace and Better Future Collaboration yang menyuarakan kegelisahan para seniman ya tentang krisis lingkungan melalui goresan, warna dan imajinasi di atas kanvas. Siapa yang diantara kamu suka banget ngelihat lukisan? Kalau ngelihat lukisan itu bukan hanya sekedar ngelihat, tapi kayak mengerti dan tahu banget makna dari lukisan gitu. Jiwa-jiwa seni banget. Oke, jadi ada sejumlah seniman menerjemahkan berbagai persoalan lingkungan ke dalam karya. Salah satunya adalah Akbar Lingga Prana dengan karya Green World No More Choice yang menghadirkan landscape surrealis hutan dan juga lautan. Di mana dia itu melukiskan kegelisahannya ya dalam lukisan akrilik di kanvas 200x300 cm, ikan besar tampak keluar dari habitatnya. Jadi ini tuh kayak simbol terganggunya keseimbangan alam dan semakin terancamnya ruang hidup makhluk laut akibat kerusakan ekosistem. Terus ada lagi pepohonan yang gersang, vegetasi dengan warna kontras, pokoknya kayak memperkuat pesan mengenai kerusakan lingkungan karena penebangan liar, pemanasan global, hingga polusi industri. Apalagi di Kalimantan sana kan lagi tenar banget, viral sekali yang namanya Karhutla itu, teman Pro 2 ya, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi pesan kepedulian lingkungan dalam pameran ini juga diwujudkan melalui aksi nyata di mana karya-karya yang dipamerkan ini terbuka untuk dijual ya. Sementara sebagian hasil penjualan dan dukungan mitra, guys, akan diarahkan untuk kegiatan sosial dan juga lingkungan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Ampun, bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.
2: Kini ayo.
3: Jaga malam, jangan galau malam.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada yang dibeli.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bareng.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana, ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: gon' stop me, bitch. Not you. I know that's right. And I'm out.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: I'm like.
1: Woi, kemana? Anakku mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: dengar.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo lah.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mendara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Kamis 31

0: aja deh, karena aku udah siap kan.
1: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat.

Kaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk kembali bertemu dengan pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan seluruh pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari bukan sekedar pergantian waktu dari malam menuju siang. Pagi adalah kesempatan baru yang Allah berikan kepada kita. Di pagi hari, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kemarin, memperbanyak amal, mencari rezeki yang halal, dan menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan untuk umatnya pada waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Doa ini menunjukkan bahwa pagi memiliki nilai yang sangat istimewa. Orang yang memulai harinya dengan kebaikan, insya Allah akan lebih mudah mendapatkan keberkahan dalam aktivitasnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi banyak menjelaskan pentingnya memperbanyak amal soleh, zikir, doa, dan menjaga ketaatan kepada Allah. Karena keberkahan hidup tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari sejauh mana waktu, tenaga, kesehatan, dan rezeki kita gunakan dalam kebaikan. Lalu, bagaimana cara kita menjemput keberkahan di pagi hari? Yaitu yang pertama, bangun pagi dengan mengingat Allah. Jangan biarkan pagi kita dimulai dengan keluhan, kemalasan, atau langsung sibuk dengan urusan dunia. Begitu mata terbuka, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Kalimat sederhana ini mengajarkan kepada kita bahwa bangun tidur adalah nikmat. Cara yang kedua yaitu awali pagi dengan sholat dan ibadah. Keberkahan pagi tidak akan sempurna jika kita meninggalkan sholat. Bagi seorang muslim, sholat subuh adalah salah satu pintu keberkahan. Setelah sholat, jangan terburu-buru meninggalkan sajadah. Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, beristighfar, dan berdoa. Allah berfirman,
Jangan hanya berdoa meminta rezeki, tetapi juga jemputlah rezeki dengan ikhtiar. Bapak-bapak yang pergi bekerja, ibu-ibu yang mengurus rumah, pedagang yang membuka toko, petani yang pergi ke sawah, pegawai yang berangkat ke kantor, semuanya bisa menjadi ibadah apabila diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan cara yang halal. Maka jangan takut bekerja, jangan malu mencari nafkah. Yang penting adalah pekerjaan itu halal, dilakukan dengan jujur dan tidak merugikan orang lain. Yang kelima, mulai hari dengan niat yang baik. Kadang-kadang kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi hari ini. Mungkin ada pekerjaan yang berat, mungkin ada masalah keluarga, mungkin juga ada orang yang membuat kita kecewa. Tetapi kita masih bisa memilih bagaimana sikap kita menghadapinya. Karena itu, sebelum memulai aktivitas, tanamkan niat. Ya Allah, hari ini saya ingin menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Jadikan setiap pekerjaan saya bernilai ibadah. Ketika niat baik sudah ditanamkan, pekerjaan dunia pun dapat bernilai ibadah. Cara yang terakhir, yaitu jangan lupa bersedekah. Sedekah tidak harus menunggu kaya. Senyum adalah sedekah. Membantu orang tua adalah kebaikan. Memberikan makanan kepada tetangga adalah kebaikan. Menolong orang yang kesulitan adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan memiliki nilai di sisi Allah. Mari kita biasakan bertanya kepada diri sendiri setiap pagi, kebaikan apa yang akan saya lakukan hari ini? Jangan sampai satu hari berlalu tanpa ada satupun kebaikan yang kita tanam. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah pesan indah yang dapat kita renungkan dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab tersebut, beliau memberikan tuntunan agar seorang muslim mengatur waktunya sejak bangun tidur sampai menjalani aktivitas sehari-hari dengan ketaatan kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang ingin mendapatkan keberkahan hidup harus pandai menjaga waktunya. Waktu adalah amanah. Harta yang hilang mungkin bisa dicari kembali. Barang yang rusak mungkin bisa dibeli lagi. Tetapi waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Maka jangan sia-siakan pagi. Jangan habiskan pagi hanya untuk bermalas-malasan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa zikir, tanpa doa, tanpa usaha, dan tanpa amal kebaikan. Mari kita jadikan pagi sebagai awal dari perubahan. Bapak, Ibu, dan pendengar yang berbahagia, mari kita tutup renungan pagi ini dengan sebuah doa. Ya Allah, berkahilah hari kami, berkahilah waktu kami, berkahilah rezeki kami, dan jadikan hari-hari kami penuh dengan ketaatan, ibadah, dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian renungan pagi kita dengan tema menjemput keberkahan di pagi hari. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu lagi dengerin Just Music. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Selanjutnya kita ikuti doa Angelus jam 6 pagi.

Kaurian

0: FM.
1: Baik teman berdua, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Wamendikbudristek ya, Fauzan, mendorong perguruan tinggi memperkuat riset dan atau penelitian berdampak ya. Menurutnya perguruan tinggi perlu menggeser paradigma agar riset tidak hanya berhenti dalam lingkup akademi. Fauzan mengatakan bahwa pengembangan riset menjadi salah satu upaya menerjemahkan konsep big design tech berdampak ya. Konsep tersebut mengarahkan perguruan tinggi untuk menghasilkan riset yang meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, info selanjutnya teman kedua, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud menegaskan anggaran penetapan cagar budaya peringkat nasional ya tahun 2026 tidak besar. Hal itu dikarenakan pemerintah telah menerapkan efisiensi penggunaan anggaran negara yang besar. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan kebutuhan anggaran lapangan disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerusakan setiap cagar budaya. Pemerintah terlebih dahulu mencatat dan memverifikasi kondisi situs sebelum menentukan bentuk intervensi yang diperlukan secara tepat dan terukur.
2: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI terkait tertahannya ternak sapi piaraan milik warga Dusun Kerbau, Desa Lesono, Kabupaten Belu masih belum mengetahui persoalannya ada. Ia mengatakan perusahaan menerima penjualan ternak warga itu pun disesuaikan kuota diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Sejak beli setelah sepakat harga, kemudian melapor ke Dinas Peternakan Belu. Mengantongi surat jual beli, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat, kemudian ditimbang.

persediaan air menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus

0: dedikasi kedua pegawai tersebut.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google.

William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: makan di restoran. Gaya Elin lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih hutang. Aduh, Shay, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: 2016, DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2020.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura.
1: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 atau 2 dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
0: Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safir Aman.

Rakenas DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Ojan.